0: membantu penyembuhan dan meredakan gejala lebih cepat, serta membantu membuka saluran minyak yang ada di kelopak mata sehingga cairan yang terperangkap dan membuat mata bengkak seperti bintitan itu bisa keluar akhirnya. Sementara nih fungsinya kompres dingin apa dong? Jadi kompres dingin itu bisa digunakan untuk meredakan memar atau kelopak mata bengkak, misalnya karena terkena benda gitu ya, dan sejenisnya gitu. Jadi kompres dingin ini digunakan supaya bengkaknya itu lebih cepat mereda, pembuluh darahnya yang bocor itu lebih cepat menutup. Jadi kalau misalnya kelopak mata Anda bengkak, terus mata Anda merah juga Elkogers, itu bisa banget pakai kompres dingin ya. Dan kompres hangat serta dingin itu dapat dilakukan sesering mungkin karena bertindak sebagai terapi pendukung dan tidak bersifat invasif ya. Jadi kompres mata baik hangat maupun dingin bisa dilakukan sebanyak 2-3 kali dalam sehari dengan durasi 5-10 menit untuk tiap sesi kompres seperti itu. Jadi kompres mata ini juga bisa dilakukan dengan mata tertutup dengan menaruh handuk, eye patch atau botol hangat di atas kelopak mata.
1: Benar. Satu aja saran dari kami Elkogers, ketika kompres matanya ditutup. Jangan dibuka. Saya kuat. Nah, enggak gitu konsepnya. Oke. Okay.
0: Benar. Cuma ya akhirnya sekarang kita bisa membedakan kapan sebaiknya pakai kompres hangat, kapan pakai kompres dingin gitu.
1: Benar. Ternyata beda-beda ya fungsinya ya. Ha-ha. Nah, kalau pertanyaan saya misal kiri kanan nih. Kirinya misalkan merah, kanannya gatel, berarti bisa panas dingin dong?
0: Bisa.
1: Bisa ya? Sangat
0: bisa. Disesuaikan dengan keluhan mata Anda. Okay. Tapi kan kita nggak berharap itu terjadi ya.
1: Benar.
0: Bisa beda gitu keluhannya.
1: Tolong yang kanan hangat, yang kiri dingin. Matanya bingung, bakterinya juga bingung. Saya harus gimana nih? Dan itulah beberapa informasi yang kita sampaikan hari ini Elkogers ya. Jadi kalau mau tahu berita-berita lainnya, langsung saja dengarkan Berisik Berita Asik di Elkogers Fresh Morning dan juga Beautiful Sunday.

0: Na, wah udah nyampe. More. Sudah nyampe kita.
1: Karena ini dimarah mainin slide kayak
0: Anda,
1: gitu.
0: Emang lagunya. Nah, udah di masa lalu kita mau ngomongin apa ini Mika?
1: Ngomongin soal ya nostalgia lah ya.
0: Betul.
1: Kalau nostalgia itu kan identik dengan hal yang dirindukan ya.
0: Benar. Hmm. Tapi ada nggak sih hal-hal nostalgia yang tidak dirindukan?
1: Kayaknya enggak sih, identiknya kan pasti kangen lah momen
0: iya,
1: gitu. Walaupun pasti ada yang ingin mengulang atau tidak gitu
0: Betul.
1: Tapi pasti kangennya ada.
0: Benar. Salah satu hal yang membuat kangen itu adalah suasana hari raya ya.
1: Iya.
0: Apalagi besok ini kan kita akan masuk hari raya Galungan segala macam. Yang dimana biasanya kalau di Bali itu identik dengan pulang kampung.
1: Oh iya.
0: Balik kampung gitu.
1: Jadi
0: Bini Ipin. Dan suasana balik kampung atau pulang kampung ini biasanya punya cerita yang beda di masa yang beda. Jadi kalau sekarang pulang kampung itu gampang ya. Maksudnya semua akses jalan ada. Kalau dulu kan misalnya saya ingat pulang kampung itu misal belum waktunya dia minta izin, dia udah minta izin duluan. Karena jaraknya jauh kan.
1: Terus juga transportasi, moda transportasi nggak seperti sekarang.
0: Bener, gitu. Dulu naik kuda gitu. Oh ini zaman Majapahit pulang kampungnya.
1: Beca.
0: Mau ke negara naik apa? Dokar. Wah, merotok dong kuda saya. Gitu.
1: Iya. Dan memang pastinya berbeda ya dengan era seperti sekarang. Tapi mungkin masih terasa juga momen-momen ketika Anda pulang ke kampung halaman nih untuk para perantau ya.
0: Betul.
1: Ya Yuda dan Mika sebagai anak Kodia akan menyesuaikan ya kok.
0: Benar.
1: Kalau dari Anda sendiri apa sih hal-hal yang Anda rindukan setiap pulang kampung di momen-momen hari raya ini?
0: Benar banget. Dan kalau misalkan El Koger sudah kebayang nuansa pulang kampung dan Jawa di mana? Tuh, boleh gabungan di WhatsApp 081236155969.
1: Boleh juga DM ya di Instagram kita cerita-cerita tentang kenangan apapun itu terkait pulang kampung saat hari raya El Kogers di via DM Instagram kita ya di @elkogafm dan Facebook kita di Elangkosa Gagana.
0: Kita akan tunggu sampai jam 9 pagi nanti tentunya masih bersama dengan Yuda Kesuma
1: dan juga Mika Karisa.

0: Ki, pulang yuk Ki.
1: Terus kenapa?
0: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
1: Emang mau kemana?
0: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
1: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
0: Masa sih? Coba, aku cek.
1: Oh,
0: iya loh Ki, kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
1: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
0: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
1: Nggak usah khawatir, layanan channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
0: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
1: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
0: Wah, boleh juga tuh, recommended banget ya.
1: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Muka Bantene Mesorohan. Masyarakat Bali tentu tahu bahwa Banten merupakan bagian dari sarana upacara keagamaan khususnya untuk umat Hindu. Namun, Banten di dalam sesenggakan Muka Bantene Mesorohan menjadi perumpamaan terhadap orang-orang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan yang melibatkan keluarga, sanak saudara atau kerabat dekat mereka untuk bekerja juga di dalamnya. Perumpamaan ini juga ditujukan untuk orang-orang yang suka pilih rekan kerja, hanya mau bekerja dengan orang terdekat saja. Ada baiknya saat memilih rekan kerja dan kerjasama, kita tidak hanya melihat dari kedekatan saja, tapi juga kompetensi dari orang tersebut.
4: Hadeh, punya suami persis pambalang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
5: Mau tak jadiin tempat modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
4: Tebel. Duh, Haji. Rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
5: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin gini, rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
4: Terus, sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
5: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya, bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebo modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
4: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
5: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
6: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
7: Iklan layanan macam-macam disampaikan.

0: di road sini nuansanya pulang kampung.
1: Iya benar.
0: Ya kan ya. Tapi sebelum pulang kampung
1: sama om tante.
0: Kuliah di mana? Kuliah di orang belum gue

0: advance teknologi dan inovasi.
1: Wah, sekeren itu ya.
0: Coba tante Mika.
2: Gimana gitu jadi tante-tante?
1: Iya, tadi kan udah dijelasin sama kakak Yuda. Saya lebih enak manggilnya kakak loh.
0: Iya, kalau kita kan kakak.
1: Kalau gimana gitu? Biar ya soal Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa ini sekeren apa, tapi penting juga diketahui bahwa di dalamnya ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A dan bisa dipilih salah satunya. Seperti ada agroteknologi yang konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Terus ada juga prodi peternakan Elkogers. Kalau di prodi yang satu ini sih mempelajari semua ilmu pengetahuan ya, dan pastinya kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan. Ada juga nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sudah sesuai kok dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
0: Wah, Tante Mika tolong ambilin air dulu, ngomong-ngomong sekarang. Mau tak kasih pak? Pertanian dan teknologi pangan nih, ini bisa masuk ke prodi teknologi pangan hasil pertanian. Jadi konsentrasinya pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Ngomongin penanganan, industri pangan itu mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Cocok nih, bagus nih. Dan sukarenang kan? Iya. Yeah. Manajemen sumber daya perairan, kearifan lokal segara kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals, prinsip yang diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, sampai pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan kalau misalkan kuliah di sana, nggak usah khawatir, staf pengajarnya semuanya profesional. Jadi staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan, kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Fasilitas kampusnya, kenapa ini bagus banget ya? Karena kelasnya bersih, ber-AC, laboratorium pembelajaran penelitian lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama lagi, siapa tahu ketemu jodoh di sana. Bukan itu ya Gus ya, putus.
1: Iya, cocok banget nih buat Gus dan Ge, cie. Iya, Elkoger semuanya deh yang memang lagi nge-planning ataupun merencanakan masa depan dan tengah menimbang-nimbang kampus yang mana gitu. Ini adalah salah satu rekomendasi kita ya, Elkoger, ingat di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Tapi kalau misalnya seandainya memang lagi butuh informasi lebih lengkapnya lagi terkait kampus yang satu ini, silahkan klik langsung di websitenya ya, tepatnya di sipenbaru.warmadewa.ac.id, atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310, atau bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Nanti mari kita lihat siapa saja yang mau pulang kampung, balik kampung. Wah, ternyata bukan Upin Ipin. Ini ada nama Yuda dan Yudi.
1: Ah. Yuda dan Yudi.
0: Yuda dan Yudi ini bersaudara dari negara katanya ya.
1: Iya, kamu dari negara ya?
0: Bukan Yuda saya. Ini namanya Susila Bambang. Susila. Pulang kampung itu harus nyari waktu yang panjang, karena waktu itu di Bajamannya menuju Jembrana itu jaraknya jauh banget.
1: Oh, di Jembrana, oke.
0: Okay. Ya, jadi perlu waktu lebih awal libur dari sekolah. Ketika orang-orang katanya ngelihat, ih kamu enak ya libur lebih awal, bagi mereka ternyata tidak gitu. Mereka harus melewati perjalanan yang cukup jauh kalau mau pulang kampung gitu, gitu ya. Okay. Tapi kalau sekarang katanya gampang sih, naik motor pun bisa, iya. Dan jalurnya juga bisa lewat banyak sekali jalur alternatif kan gitu.
1: Benar-benar, ini mirip sama Gangga di seputaran Gatsu ya, hai Gangga. Kalau Gangga bilang kalau pas kecil dulu pulang kampung padahal ke Klungkung aja loh. Ke Klungkung aja loh, rasanya jauh banget. Tapi sekarang udah gede pulang kampung sendiri rasanya deket banget loh kak gitu.
0: Iya deket banget lewat bypass. 30 menit, enggak, 40 menit lah udah nyampe kan.
1: Benar. Terus katanya Gangga memang dari kecil itu ada di Denpasar. Cuma aslinya orang tuanya di Klungkung gitu. Jadi pas hari raya pasti pulang kampung. Cuma waktu kecil rasanya kayak lama banget, jauh banget gitu. Dan happy juga di perjalanan gitu ya. Tapi sekarang itu kayak singkat sekali ketika dia menjalani itu sendiri.
0: Mungkin ini pengaruh sama sudut pandang anak kecil gak sih?
1: Oh iya.
0: Mungkin karena di kendaraan tuh dia gak bisa ngapa-ngapain kan. Mati gaya. Jadi sebenarnya perjalanan sebenarnya mirip lah, beda cuman berapa menit kan. Cuman karena aduh bosen lah, bosen gitu kan ya. Jadinya rasanya lama ya.
1: Benar. Dan kalau misalnya kita gak tahu ya usianya Gangga berapa sekarang, cuma kalau comparing sama zaman dulu, mungkin kalau zaman dulu di perjalanan kita masih sering lihat sawah, tegalan.
0: Betul, gitu betul. Ya.
1: Kalau sekarang kan rumah toko aja isinya di pinggir jalan.
0: Oh iya benar-benar. Nah kalau ini ada gabungan dari Dimas, orang asli Denpasar ini. Kalau Dimas itu gak pernah ngerasain pulang kampung karena dia sendiri tinggal di kampungnya. Di daerah Denpasar.
1: Nah, kok dia noto ini?
0: Iya benar. Dan setiap misalkan Galungan Kuningan, akhirnya dia baru menyadari, dulu kan enak ya teman-teman pulang kampung gitu. Tapi ternyata dia sekarang menyadari ketika umur segede gini, biasanya kan Denpasar macet itu. Sekarang setiap Galungan atau Kuningan sepi gitu. Jadi dia bilang, inilah pemain inti kota Denpasar. Jadi bisa kayak gitu juga Dimas ya.

0: zaman dulu itu merupakan suatu kemewahan ya. Mm-hmm. Karena zaman itu kan TV belum bisa seperti sekarang.
1: Iya.
0: Kalau sekarang lewat HP orang bisa nonton. Mm-hmm. Habis itu punya TV yang ada di mobil itu tidak semua orang punya kemewahan seperti itu. Mm-hmm. Radio sudah bisa menemani Anda. Apalagi Radio Elko gak?
1: Benar sekali. Semoga sih perjalanan pulang kampungnya menjelang hari raya itu berjalan dengan baik ya Elko Gers. Yang warga Kodia pemain inti, semangat, jalanan akan sedikit lebih lengang.
0: Benar banget, pasti happy tuh. Pasti happy. Jadi ketika jalanan lebih lengang itu membuat kita semakin seru ya kalau misalnya mau jalan-jalan kemana.
1: Benar, benar. Tapi tenang aja, lengangnya itu gak yang selengang momen Idul Fitri itu ya.
0: Betul.
1: Kalau misalnya
0: betul.
1: Anda bosen sama lawar, sate gitu kan, ada warung Jawa yang pasti masih buka. Elko Gers momen galungan itu.
0: Benar-benar ya. Habis
1: galungan itu kan ada ya momen-momen kita sebagai orang Bali sendiri, umat Hindu yang memang lawar gitu kan. Mm-hmm. Kan lawar full tuh gitu.
0: Bener.
1: Kan ada momen kita aduh makan apa ya gitu.
0: Malah bikin Indomie.
1: Iya.

0: Apa-apa juga sih kalau misalnya bisa lebih menghargai makanan di rumah atau mau bikin makanan lain atau beli, silahkan diatur aja.
1: Benar.
0: Kalaupun beli ya, Anda lagi memutar perekonomian negara.
1: Betul. Kemudian kalau kita lihat siapa sih yang ada hari ini, kita sapa-sapa dulu ya. Ini ada dari namanya Dewi Cikideo ini katanya.
0: Iya.
1: Lagi dengerin Elkoga pagi-pagi.
0: Mana nih pulang kampung gak dia nih?
1: Dia katanya kangen sama Elkoga.

0: karena saking semangatnya untuk bertemu sepupu dari keluarga pihak ayah dan keluarga pihak ibu. Ah, apa sih? Oh gitu ya. Tapi sekarang udah tua, Kang Win hanya kenangan di zaman sekarang, hanya bisa video call. Agak sulit bertemu kembali dan kangen banget hanya bisa ketemu saat piodalan atau nikahan dan acara-acara lain. Oh iya, benar.
1: Tenang, sekarang ada video call, Bu Ayu.
0: Vici gitu ya.
1: Iya, tapi memang kalau dulu masa anak-anak paling enaknya tuh main di sungai emang.
0: Main di
1: tapi
0: sungai.
1: Tapi sekarang nggak bisa, sungainya pada kotor.
0: Iya, kalau kita lihat sungai.
1: Dan pasar ini masih ada sungai yang aktif, kita sebut begitu ya.
0: Benar.
1: Cuma memang tidak sejernih masa kanak-kanak dulu gitu.
0: Benar. Dulu banyak ada sungai-sungai gede, tapi sekarang udah jadi jalan. Dukat Batang Hari.
1: Itu beda.
0: Dukat ya. Bali ya.
1: Terus yang sudah sama kita pagi hari ini ada Hendra yang gabungan via streaming ya. Terus ada juga Made Hendra, ini beda orang ya. Made Hendra di Marga Tabanan. Terus ada Wawan, terima kasih banyak sudah dengerin Elkoga Radio Bali. Dandi juga, thank you ya. Oh, kalau Dandi nih malah bilangnya nih, aduh apa ya. Oh, dia Rainan Manis Galungan katanya.
0: Oh gitu.
1: Ada kemungkinan pulang kampung sembayangan gitu. Manis Galungan ya, sembayangan. Ya ada sih
0: ada.
1: Momen sembayangnya.
0: Jadi ada berapa momen tidak di pas galungan ya.
1: Iya.
0: Tapi berapa hari sebelum maupun setelah galungan
1: iya,
0: biasanya.
1: Benar.
0: Keren. Kemudian ada juga yang gabungan dari Ayu, katanya salam-salam buat semua dan selamat katanya. Benar. Ini PKB baru buka, biasa galungan beberapa pasti pulang kampung pas
1: hektik sembahyang ke sana kemari gitu.
0: Wah,
1: kan ini
0: tidak sesuai dengan namanya nih, pasti namanya Adharma harus
1: jasana.
0: Ya, kan,
1: udah ya, ya Elkogers, berhubung sekarang sudah jam 9 pagi, kita sudahi sesi nostalgia kita.
0: Bener banget, dan terima kasih atas gabungannya selama 2 jam kebelakang. Waktunya Yuda semua pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
1: Mika Karisa juga ikutan pamit dari Beautiful Sunday. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga,
0: karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat pagi,
1: selamat berhari Minggu.
0: And

0: Buka dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
0: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Selamat pagi LKGers, ada Ayu Indra di sini akan menemani Anda tentunya sampai nanti di jam 11 siang.

0: Radioku. Bukan TV Radioku. Bukan TV Radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan Radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut Radioku. Aku kan mau dengerin Radio C.
1: Ah, Radio C, mendingan Radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM LKG Radio Bali. Selamat pagi LKG. Tidak terasa nih kita berjumpa kembali seperti biasa di minggu pagi yang begitu cerah ini ya. Tapi pasti di sebagian kota Denpasar ataupun sekitarnya ini masih cerah berawan. Tapi kita doakan supaya tetap cerah aja LKG. Dan tentunya dengan suasana yang sudah mulai terasa berbeda ya, karena Hari Raya Galungan dan Kuningan sebentar lagi akan tiba. Jadi tinggal menghitung hari saja nih LKG. Jadi mungkin sebagian dari Anda sudah mulai sibuk untuk menata penjor, menyiapkan banten, ataupun bahkan beres-beres rumah supaya makin nyaman menyambut Hari Raya Galungan nanti ya. Tapi berbicara tentang beres-beres atau membersihkan rumah, pas banget LKGers dengan topik kita pada pagi hari ini. Jadi selama 2 jam ke depan, Ayu Indra akan mengisi ruang dengar Anda tentunya dari jam 9 pagi sampai nanti di jam 11 siang waktu LKG Radio Bali. Tentunya di Wacana Seputar Wanita, edisi hari ini itu tanggal 14 Juni 2026. Jadi kita akan sama-sama berbincang santai sekaligus berbagi tips yang super duper bermanfaat, yaitu seputar cara membuat rumah bebas nyamuk secara alami tanpa harus memakai semprotan kimia. Apalagi musim seperti sekarang itu terkadang hujan, terkadang panas, dan dampak seperti ini biasanya membuat populasi nyamuk itu juga ikut meningkat, LKGers. Tapi tenang saja ya, ada banyak sekali cara alami yang alami dan tentunya juga ramah lingkungan yang bisa Anda coba. Jadi buat Anda yang saat ini sedang bersiap-siap menyambut Hari Raya Galungan sambil beres-beres rumah, atensi terus ya di LKG Radio Bali.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya, Candy Grosir, terlengkap dan termurah.

96,9 FM LKG Radio Bali. Musim hujan itu seringkali membawa dampak yang kurang menyenangkan ya Kegers. Salah satunya itu adalah meningkatnya populasi nyamuk di sekitar rumah. Bahkan banyak dari kita yang pada akhirnya itu mengandalkan semprotan kimia sebagai solusi paling cepat untuk membasmi nyamuk ataupun serangga lainnya. Jadi namun perlu diketahui Kegers bahwa penggunaan bahan kimia secara terus-menerus itu ternyata berdampak kurang baik bagi kesehatan keluarga maupun juga bagi kualitas udara di dalam ruangan, terutama jika Anda itu memiliki anak-anak ataupun lansia. Jadi oleh karena itu, pagi ini kita akan mengajak Anda untuk mengenal berbagai alternatif alami yang dapat diterapkan di rumah Anda. Tentunya tanpa harus khawatir akan efek sampingnya dari bahan kimia. Dan kebetulan sekali menjelang Hari Raya Galungan seperti saat ini, biasanya banyak sekali rumah tangga yang sedang melakukan pembersihan ataupun penataan ulang. Jadi sehingga tips-tips berikut ini bisa menjadi pelengkap yang sangat tepat untuk Anda terapkan ya, Kegers. Untuk tips yang pertama, bagi Anda yang memiliki tanaman di sekitar rumah atau memiliki bahan-bahan dapur yang cukup lengkap, tips ini patut sekali Anda coba karena bahannya itu cukup sederhana dan kemungkinan besar sudah pasti tersedia di rumah Anda ya, Kegers. Yaitu adalah penggunaan serai atau yang bisa dikenal dengan sebutan sereh. Di mana aroma dari serai itu punya aroma yang kuat Kegers dan terbukti itu tidak disukai oleh nyamuk. Cara penggunaannya pun cukup mudah. Jadi Anda itu dapat meletakkan potongan serai di beberapa sudut ruangan atau menggunakan minyak serai sebagai aromaterapi. Jadi jika di rumah Anda itu terdapat sisa batang serai saat memasak, mungkin ada baiknya tidak langsung dibuang Kegers. Di mana batang serai tersebut itu dapat Anda potong-potong dan Anda letakkan di sudut kamar, dekat jendela ataupun area teras juga boleh banget. Jadi sebagian alternatif yang lebih praktis saat ini itu juga banyak sekali tersedia minyak serai wangi yang dapat digunakan pada ataupun tungku aromaterapi. Sehingga selain sebagai pengusir nyamuk, suasana rumah pun jadi lebih harum Kegers. Karena cara ini tergolong sederhana, ekonomis dan tentunya aman bagi keluarga Anda.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM LKG Radio Bali. Apakah ada dari Anda yang saat ini mungkin mempunyai pengalaman di mana pada saat menjelang hari raya ataupun hari raya Galungan dan Kuningan seperti sekarang, biasanya rumah-rumah itu mulai ditata ulang, halaman dibersihkan, tanaman dirapikan, bahkan ada yang sengaja menambahkan tanaman baru agar rumah terlihat lebih segar dan asri saat menyambut sanak saudara yang datang, loggers. Pasti sebagian dari kita seperti ini ya, apalagi untuk Anda penggemar setia tanaman. Jadi di sekitar area rumah semuanya itu harus tertata rapi dengan tanaman. Namun pastinya ada satu hal yang sering menjadi keluhan alkogers, terutama pada saat sore hingga malam hari, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah nyamuk yang mulai berdatangan ketika kita santai di teras ataupun saat berkumpul di halaman rumah bersama keluarga. Benar gak nih Alkogers? Tentu hal ini cukup sangat mengganggu ya, apalagi jika ada anak-anak yang sedang bermain di luar rumah. Jadi tips selanjutnya yang perlu Anda lakukan atau lakukan di rumah itu adalah menanam lavender atau rosemary di perkarangan rumah Alkogers, dimana tanaman ini tuh mengeluarkan aroma yang sangat menyegarkan sekaligus ampuh katanya untuk mengusir nyamuk. Selain itu, tanaman ini juga sangat cocok sekali untuk Anda letakkan di bagian jendela, di bagian balkon, ataupun taman kecil di rumah Anda. Jadi, bagus sekali jadi bagi Anda yang ingin memiliki halaman, teras, atau bahkan sekedar rak kecil di dekat jendela, menanam lavender atau rosemary ini bisa menjadi pilihan yang sangat tepat. Selain memberikan manfaat sebagai pengusir nyamuk secara alami, kedua tanaman ini juga memiliki tampilan yang sangat menarik dan aroma yang cukup menenangkan alkogers, sehingga dapat sekali menambah nilai estetika sekaligus kenyamanan di rumah Anda. Cocok sekali ya untuk dipersiapkan menjelang Hari Raya Galungan ataupun Hari Raya lainnya agar rumah Anda terlihat lebih asri saat menyambut tamu maupun keluarga Anda di dalam rumah alkogers.

0: 96.9 El Cogar Radio Bali.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya. Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas. Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua. Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung. Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Juni 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.
0: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali,

99 FM LKG Radio Bali. Pernahkah Anda mengkonsumsi jeruk, lemon ataupun lemon lalu kulitnya langsung dibuang begitu saja ke tempat sampah LKG? Mungkin sebagian besar dari kita itu seringkali melakukan hal ini tanpa sadar ya, bahwa sebenarnya kulit buah tersebut itu memiliki banyak sekali manfaat yang cukup berguna terutama untuk urusan rumah tangga LKG. Apalagi menjelang hari raya seperti ini, biasanya kebutuhan buah-buahan di rumah itu pastinya meningkat, baik itu untuk sajian, baik itu untuk banten maupun konsumsi keluarga sehari-hari. Tentu saja kulit jeruk maupun lemon akan menumpuk lebih banyak daripada biasanya. Nah, daripada langsung dibuang, itu lebih baik Anda memanfaatkan untuk mengusir nyamuk di rumah Anda, kegers. Di mana kulit jeruk atau lemon itu biasanya Anda bisa letakkan di dekat tempat tidur ataupun jendela. Hal ini itu dikarenakan ada kandungan limo di dalam buah tersebut yang sangat efektif untuk menghalau nyamuk. Caranya pun cukup sangat sederhana, Elkogers. Jadi setelah Anda mengkonsumsi jeruk atau lemon, kulitnya jangan langsung Anda buang, Elkogers. Di mana Anda bisa meletakkan kulit buah tersebut di beberapa titik strategis di rumah Anda. Seperti contohnya itu di dekat tempat tidur, di atas meja, atau di sekitar jendela juga bisa. Jadi selain memberikan aroma segar, alami di dalam ruangan, kandungan limo itu pada kulit jeruk ataupun lemon ternyata sangat dipercaya tidak disukai oleh nyamuk, sehingga dapat membantu menjaga kenyamanan ruangan Anda. Tentu cara ini tergolong sangat begitu praktis, Elkogers, karena memanfaatkan bahan yang biasanya terbuang begitu saja ternyata mempunyai banyak sekali manfaat untuk rumah tangga ya.

0: El Cougar Radio Bar.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96,9 FM LKG Radio Bali. Kalau tadi kita sudah membahas soal kulit jeruk dan lemon yang ternyata bisa diandalkan untuk usir nyamuk, sekarang kita lanjut ke tips berikutnya Alkogers. Dan ini itu sangat menarik karena bahannya itu pasti ada di dapur Anda nih. Bahkan mungkin lagi ada di kulkas atau di meja dapur ya. Apa itu? Bahannya itu adalah bawang putih, dimana bumbu dapur yang sehari-hari kita pakai untuk memasak itu ternyata punya banyak sekali manfaat yang jarang disadari banyak orang loh guys. Caranya itu adalah cukup mudah, dimana Anda siapkan beberapa siung bawang putih, lalu Anda rebus saja hingga mendidih, dimana setelah air rebusan itu mendidih, baru Anda semprotkan ke sudut-sudut ruangan yang biasanya menjadi tempat persembunyian nyamuk, dimana aroma menyengat dari bawang putih itu ternyata sangat terbukti loger tidak disukai oleh nyamuk, sehingga mereka akan cenderung menghindari area tersebut. Dan setelah Anda semprotkan, selain dapat di caranya itu dengan mudah, cara ini juga sangat untuk aman digunakan di rumah yang ada anak kecil ataupun lansia. Jadi tidak ada salahnya untuk dicoba Alkogers. Dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi waktu Alkogers Radio Bali, itu artinya perjumpaan kita masih tersisa 1 jam lagi Alkogers. Jadi jangan khawatir ya, karena setelah ini juga masih akan ada tips-tips lainnya seputar pengusiran nyamuk dengan bahan alami di rumah Anda. Jadi tetap atensi ya di Alkogers Radio Bali.

0: 96.9 El Koga Radio Bali.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
0: More music, more fun. 96.9 FM El Koga Radio Bali.

96,9 FM LKG Radio Bali. Salah satu cara yang cukup populer dan banyak sekali disukai oleh banyak orang untuk mengusir nyamuk adalah dengan menggunakan lilin aromaterapi alami Alkogers. Jadi lilin yang dimaksud ini bukan lilin biasa ya, tetapi lilin dengan aroma-aroma tertentu yang memang tidak disukai oleh nyamuk. Contohnya itu seperti aroma citronella, eukaliptus, ataupun peppermint juga bisa Anda gunakan, Alkogers. Dimana aroma ini itu punya senyawa yang membuat nyamuk itu enggan untuk mendekat. Dan citronella itu biasanya seringkali jadi andalan karena aromanya yang khas dan cukup kuat untuk mengusir nyamuk dari sekitar ruangan. Jadi sementara pada aroma eukaliptus dan juga peppermint, selain aromanya menyengat untuk indera penciuman kita, ternyata juga sangat efektif untuk membuat ruangan menjadi tidak nyaman bagi nyamuk, Alkogers. Dan cara penggunaannya pun sangat sederhana, di mana Alkogers tinggal menyalakan lilin aromaterapi ini di ruangan yang memang seringkali jadi sarang nyamuk. Misalnya bisa Anda tempatkan di ruang tamu, di kamar tidur, ataupun bahkan di teras rumah saat sore menjelang malam hari. Dan menariknya, cara ini selain praktis juga ternyata jauh lebih aman, Alkogers, dibandingkan menggunakan obat nyamuk bakar ataupun semprotan kimia. Jadi rumah tetap bebas dari nyamuk, tapi udara di dalam ruangan tetap terjaga kualitasnya dan tentu lebih aman bagi keluarga dan rumah tangga Anda.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Hah? Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM LKG Radio Bali. Kalau berbicara soal nyamuk, itu memang selalu membuat kesal LKGers, apalagi saat sore hingga malam hari ketika kita sedang santai di rumah. Nah, selain berbicara tentang cara yang mungkin sudah sering dibahas, ternyata ada beberapa kebiasaan sederhana yang ternyata bisa membuat atau membantu mengurangi nyamuk di rumah LKGers. Misalnya itu adalah untuk rajin membuka jendela pada pagi hari. Selain membuat udara di dalam rumah terasa lebih segar, sirkulasi udara juga lebih baik. Ternyata ini juga dapat membantu mengurangi area lembab yang disukai nyamuk untuk bersembunyi. Kemudian selain membuka jendela pada pagi hari, jangan juga Anda menumpuk pakaian kotor terlalu lama, LKGers. Ternyata tumpukan pakaian kotor, terutama yang digantung di bagian belakang pintu atau sudut kamar, itu sangat sering sekali menjadi tempat favorit nyamuk untuk hinggap atau untuk beristirahat. Dan selain itu, pencahayaan rumah itu juga sangat perlu diperhatikan. Di mana area rumah yang gelap dan jarang terkena sinar matahari itu ternyata sangat-sangat disukai oleh nyamuk. Jadi tidak ada salahnya LKGers sesekali menata ulang ruangan agar cahaya matahari itu bisa masuk lebih maksimal. Jadi ternyata mengurangi nyamuk itu tidak selalu soal obat nyamuk atau semprotan kimia saja ya. Terkadang justru dimulai dari kebiasaan sederhana untuk menjaga kebersihan dan menjaga sirkulasi udara di rumah Anda agar tetap bersih.

0: 96.9
1: El Cougar. Kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
2: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
3: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
2: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
3: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh, Yang.
2: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah, ini 10 kolom. Roti tawar? Nah, ini 9 kolom.

0: roti tawar berarti jawabannya ya.
1: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih, kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
0: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya, karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, Elkoga, Radio Bali.
2: Iya deh, iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Eh, satu lagi nih, satu lagi. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
1: ILY? Oh, I love you.
2: I love you too.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Saya punya informasi khusus nih LKGRs untuk Anda yang saat ini sedang merencanakan masa depan pendidikan atau ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Di mana memilih kampus itu tentu bukan hanya soal gelar saja ya, tetapi juga tentang lingkungan belajar, peluang pengembangan diri, hingga bekal untuk dunia kerja nanti. Dan kalau masih Anda bingung untuk memilih kampus yang punya fasilitas lengkap dan pengajarnya yang keren, saya rekomendasikan Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa, di mana UNWAR sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa LKGRS. UNWAR adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin sekali memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan ingin sekali berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena saat ini pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam saja LKGRS, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dalam dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di mana ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau UAN yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi, di mana agroteknologi ini dia berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan, pangan, yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Selain itu ada juga peternakan. Peternakan ini dia mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan LKGRS. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pangan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Dan yang ketiga ada juga teknologi pangan dan hasil pertanian, di mana ini berfokus pada penganangan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan, termasuk pada pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan yang terakhir LKGRS ada juga manajemen sumber daya perairan atau perikanan, di mana dia berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru dalam bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata serta berlandasan kearifan lokal segar kerti. Nah, di mana fasilitas kampusnya juga sudah pasti lengkap LKGRS. Kelasnya sudah ber-AC, bersih, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga sudah pasti lengkap, serta sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Dan bukan hanya dari fasilitasnya saja, dari stafnya saja sudah terdiri dari dosen tetapi tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Nah, jadi mulai sekarang LKGRS segera daftarkan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa klik aja langsung di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP dengan nomor 081-338-665-310 dan juga dengan Bapak Dr. Inga Mulyarta SSI MSI dengan nomor 081-338-576-547.

96,9 FM LKG Radio Bali. Itu dia tadi pembahasan kita seputar pengusiran nyamuk dengan bahan alami di rumah Anda. Semoga tips yang sudah saya berikan tadi itu dapat bermanfaat dan langsung Anda praktekkan di rumah ya LKGers. Dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang waktu LKG Radio Bali, itu artinya perjumpaan kita juga sudah berakhir LKGers. Kalau begitu langsung saja dari kawasan Kecubung nomor 27 Pasar Bali, saya Ayu Indra pamit dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.

0: 미라디오쿠 못간 미라디오쿠 못간 미라디오쿠 일단은 거기 두세요
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
3: yang penting beritanya beli.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 뚜세
0: 나무 향기 토이가 라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpusai.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
4: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
5: Buka padi nemisi, nguntul, ane puyung, nyeleg. Ibarat padi yang berisi, merunduk, sedangkan yang kosong, terlihat tegar. Dari sesenggakan yang sudah diartikan ke dalam bahasa Indonesia ini, memiliki makna bahwa orang yang memang pintar dan tahu segalanya akan selalu rendah hati. Tidak seperti orang angkuh yang merasa diri pintar, padahal tidak memiliki kemampuan apapun. Ini juga mengingatkan kita untuk tetap bersahaja, sekalipun sudah menjadi sosok yang ahli di bidang masing-masing.

0: 96.9.
1: Bu, itu si Rian kenapa nggak sekolah lagi?
2: Sekolah? Buat makan aja saya ngutang, Bu. Saya juga pengen anak saya sekolah, lihat dia sukses. Tapi tiap pagi Rian cuma bisa lihat temennya berangkat sekolah dan bantu saya cari kerja tambahan.
1: Bu, sekarang ada sekolah rakyat. Ada 166 titik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjangkau 14.936 siswa.
2: Gratis?
1: Iya, Bu. Semua sudah diurus negara. Siswa yang bersekolah difasilitasi asrama dan fasilitas penunjang belajar lengkap seperti laptop, makan, serta layanan kesehatan gratis.
2: Berarti anak saya masih bisa punya cita-cita.
1: Bener, Bu. Sekolah rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan, tapi juga menghadirkan kembali harapan bagi banyak keluarga. Tidak boleh ada anak bangsa yang tertinggal, karena masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak kita.
3: Sekolah rakyat, cerdas bersama, tumbuh setara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
0: More music, more fun. 96.9.

96.9. El Cobra Radio.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkogar Radio Bali. Selamat siang Elkogar. Selalu datang di tengah hari yang entah kenapa selalu terasa berbeda ya kalau itu hari Minggu. Tadi sempat agak mendung sedikit dan sekarang sudah cerah kembali tanpa ada awan di atas. Balik lagi bersama saya Dani Basyari dan tentunya kita di High Noon di hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Sudah jam 12 siang Elkogar, itu artinya pagi kita udah resmi selesai tadi ya. Dan mau tidak mau entah kenapa paginya mungkin tadi dipakai untuk olahraga, dipakai untuk rebahan, atau bahkan baru banget bangun tidur nih, entah mungkin semalam habis begadang nonton bola kayaknya ya. Dan yang penting sekarang sudah siang dan itu tandanya 2 jam ke depan kita akan habiskan bersama Elkogars dengan lagu-lagu hits acik tentunya dari Elkogar Radio Bali, dari playlist Indonesia dan mancanegara, dan beberapa hal menarik yang sudah Denny siapkan untuk Anda sampai di jam 2 siang.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
0: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College, karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga, karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
4: Radio Bali.

96.9 LKG Radio Bali. Siapa di sini yang suka sekali ngidam makanan atau minuman yang manis-manis nih LKGers? Dan uniknya ada penelitian nih yang menunjukkan kalau konsumsi gula berlebih bisa menyumbang ratusan ribu kematian setiap tahunnya karena memicu berbagai penyakit yang mengerikan. Tapi apa jadinya nih kalau kita benar-benar nekat berhenti mengkonsumsi gula tambahan? Dan ternyata gejalanya mirip dengan sakau atau akibat kecanduan. Seperti Dani nih tadi yang mulutnya agak belibet nih, ini sepertinya kebanyakan minum yang manis-manis nih Alkogars. Dan di hari kedua sampai kelima, kalau kita kebanyakan mengonsumsi gula, tubuh kita akan mulai merasa pusing, merasa gelisah, dan tentunya sakit kepala karena otak kita memang sudah terprogram untuk menyukai gula. Namun jika kita mampu bertahan selama 10 hari saja, gula darah dan lemak akan turun. Fokus kita meningkat, kulit terhindar dari radang jerawat, dan lidah kita menjadi jauh lebih sensitif. Masuk ke minggu ke-6, rasa ngidam itu akan hilang total. Itu pun kalau kita benar-benar berhenti mengkonsumsi gula ya Alkogars, tidur lebih nyenyak juga, dan berat badan pun menurun. Bahkan dalam jangka panjang, langkah ini bisa menurunkan resiko penyakit kronis sekaligus menunda penuaan sel tubuh kita. Memang kuncinya bukan selalu menyetop total ya, melainkan menjaga agar tidak berlebihan. Dan sekarang pemerintah juga berencana menerapkan skor kadar gula pada minuman kemasan. Kalau menurut Anda Nilkogar, seberapa efektifkah kebijakan ini?

96.9 El Koga Radio Bali. Hampir setiap hari sepotong tempe atau tahu hadir di piring makan kita sebagai lauk yang murah dan merakyat ya El Kogers. Namun di balik kesederhanaannya, tahukah Anda kalau panganan yang menjadi simbol kemandirian ini ternyata berdiri di atas fondasi ketergantungan yang sangat rapuh. Kenapa begitu? Karena fakta empirisnya menunjukkan kalau hampir 90% bahan baku kedelai kita justru didatangkan dari ladang raksasa di Amerika Serikat dan Brazil. Indonesia bisa dibilang sebagai raksasa pengolah tempe yang masih berdiri di atas kaki orang lain. Dampaknya ketika geopolitik dunia memanas atau nilai tukar dolar menguat dan juga menindas rupiah akhir-akhir ini, harga kedelai impor langsung meroket tajam. Beban biaya ini pun langsung digeser ke pundak para pengrajin tahu dan tempe skala rumahan. Akibatnya muncullah fenomena tempe silet yang dipotong setipis mungkin sebagai cara ekstrim pengrajin bertahan hidup di tengah hantaman inflasi yang merampok gizi rakyat kecil.

96.9 LKOGA Radio Bali. Lantas, apa yang membuat kedelai impor begitu dominan dan merajai wajan-wajan di dapur kita dibandingkan dengan produk lokal nih LKOGA? Dan pertarungan ini wujud dalam bentuk fisik dan biokimia ya. Jadi kedelai impor itu lahir dari rekayasa genetika atau GMO di laboratorium agar tahan cuaca ekstrim. Dengan wujud fisik yang besar, seragam, dan sangat bersih karena melewati proses mesin industri. Sebaliknya, kedelai lokal kita tumbuh secara organik atau non-GMO. Tampil apa adanya, namun ketersediaannya sangat bergantung pada musim. Dan uniknya, dari segi kualitas akhir, kedelai lokal kita justru menghasilkan tahu yang lebih padat karena kadar airnya jauh lebih rendah. Berbeda dengan kedelai impor yang teksturnya lebih rapuh. Jadi kalau digoreng, dia langsung gampang patah gitu ya, Elko Garcia. Kalau misalkan tahu lokal, biasanya tuh kuat gitu. Kalau misalkan digoreng, jadi tetap padat berbentuk kotak. Dan sayangnya, kepraktisan logistik dan permainan kartel impor membuat industri kita lebih memilih menutup mata dari kedelai lokal. Dan membiarkan petani kita tergilas di lumbungnya sendiri.

96.9 Okoga Radio Bali. Hari Minggu sudah pasti waktunya melakukan kegiatan bersama keluarga ya Okogers, apalagi kalau bukan berbelanja untuk memenuhi kebutuhan stok di rumah. Dan sudah pasti untuk berbelanja, tempat yang paling pas itu adalah Klendis ya. Karena di Klendis lagi banyak promo menarik nih Okogers, seperti Little Joy Salmon Omega 3 mendapatkan potongan harga sebesar 12.000. Ada juga Hanasweep Power Bright Expert Serum 20 mili mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.000. Ada juga Jordan Kids Toothpaste yang 75 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp28.800. Ada juga SGM Explore yang vanilla atau madu mendapatkan potongan harga sebesar Rp4.200. Ada juga Makuku Air Diapers Pro Care Tape yang NB44 mendapatkan harga Rp95.900. Ada juga Parenti Adult Panta Soft yang M10 mendapatkan harga Rp53.500. Dan masih ada banyak lagi dong ya promo-promo menarik yang bisa Anda dapatkan di Klendis Elkogar. Jadi tunggu apa lagi nih? Anda bisa segera datang dan berbelanja di Klendis terdekat karena di Klendis memang yang terlengkap dan juga termurah.

96.9 Nelkoger Radio Bali. Sekarang sudah jam 1 siang Nelkogers, dan tentunya masih di High Noon bareng Dani Basyari. Tapi sebelum itu Dani mau tanya sesuatu nih yang penting. Nelkoger sudah makan belum? Serius ini, karena kalau belum itu masalahnya yang harus diselesaikan dalam waktu dekat. Dan hari Minggu siang ini biasanya ada dua tipe orang nih Nelkogers kalau belum makan. Yang pertama mungkin sudah makan dari tadi dan sekarang lagi rebahan kekenyangan sambil dengerin lagu, dan atau mungkin masih ada yang scroll-scroll aplikasi pesan makanan sambil galau antara mau nasi campur mungkin atau nasi lawar ya. Karena di siang-siang ini siapa sih yang menolak nasi lawar? Atau mungkin ada yang masih belum bangun nih di jam segini karena habis nonton Piala Dunia semalam, mungkin juga habis begadang. Nonton Piala Dunia pasti begadang ya. Begadangnya maksudnya habis shift malam dan sebagainya gitu kan. Dan kalau mungkin Nelkogers dari tipe-tipe tersebut dan ini mau ngasih saran, mungkin bisa pesen aja makanannya dulu, pikir belakangan mau makan apa yang enaknya, yaudah pesen aja. Karena masih ada 1 jam lagi bareng Dani Basyari di sini sampai di jam 2 siang.

0: 96.9 FM El Cobra Radio
1: Bali. Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
5: Suatu hari di sebuah kontrakan.
6: Eh kakak, kok punya lagunya Gesha kak? Yang sementara sendiri tuh.
7: Gak punya gue.
6: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
7: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
6: Kalau lagunya...
7: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
6: Kalau lagunya...
7: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
8: Number one, top airplay.
0: Hot request
8: 96.9 El Cobra Radio Bali. Standing in
6: a crowded room. Ini apa kakak?
7: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Cobra Radio Bali.
9: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Cobra Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Cobra juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Cobra Radio Bali.

96.9 Elkogar Radio Bali. Masih bingung menentukan pilihan mau kuliah di mana nih Elkogars? Nah, Dani punya rekomendasi kampus keren buat masa depan Anda. Boleh banget kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau FPST Unwar. Di bawah naungan Yayasan Sri Kesari Warmadewa, kampus ini menjadi pilihan paling tepat untuk Anda yang ingin punya karir stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, bahkan berwirausaha dengan model yang berpotensial berkembang. Boleh dicatat juga nih Elkogers, karena pertanian modern zaman sekarang tidak cuma tentang bercocok tanam, melainkan juga melibatkan teknologi sains dan inovasi tingkat tinggi. Jadi FPST Unwar punya 4 program studi yang terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih. Ada agroteknologi untuk mencetak wirausaha muda siap kerja, lalu ada peternakan dengan kurikulum berbasis industri, ada pula teknologi pangan dan hasil pertanian yang mendukung ekowisata, serta manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berwawasan ekonomi biru dan berlandasan kearifan lokal Segara Kerti. Kuliah di sini dijamin nyaman banget nih Elkogars, karena staf pengajarnya terdiri dari profesor, doktor, dan juga magister yang berkualitas. Fasilitasnya juga lengkap dan mantap tentunya ya. Mulai dari kelas bersih ber-AC, lalu juga ada laboratorium lengkap, sampai free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi sepertinya tidak perlu berpikir lama-lama lagi nih Elkogars. Putuskan sekarang dan segera daftarkan diri Anda di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap langsung aja klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarto MP di 081338665310 atau Dr. Inengah Mulyarto SSI MSI di 081338576547.

0: Ako ga Radio Bali.
1: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
2: Ais, beli, gampang itu. Saluncurkan toh. Nah, harganya segini beli.
1: Meh, dewa ratu. Hati malah hati. Bah, bener kakak nih, ngerjain saya ya.
2: Ah, mana berani saya begitu beli. Kan harga minyak bumi memang naik.
1: Oh, gitu ya? Tuh, mana ngabupis betik lagi. Kakak, boleh kasbon toh?
2: Aih, negara hancur karena bom.
1: Cakep.
2: Usaha hancur karena bom.
1: Waduh.
3: Weh, tak muda nih.
1: Eh, ayam. Wih, kek. Siap mana beli? Ini mare beli bensin tapi
2: beli ini uangnya kurang kakak cantik.
1: Hus, ketahuan kan, Jo.
3: Oh, enggak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya, Kakak?
2: Ah, ini baru malaikat dari surga. Kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
1: Apa sih? Ge, mau si bensin juga?
3: Oh, enggak. Ge naik skuter listrik.
1: Ngecas ah? Anggo listrik berarti, Ge? Pih, sing mal tagihan listriknya, Ge?
3: Enggak dong, beli. Ge kan pakai green energy.
2: Oh, apa green energy itu, kakak cantik?
3: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
1: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
2: Wihihi, beli pantai sekali toh.
1: Cek suba jelas pandai.
2: Wih, jangan emosi beli. Nanti cepat tua.
3: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
2: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
1: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
2: Oh, gitu beli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: 96.9 El Cobra Radio Bali. 96.9

96.9 Elkoga Radio Bali. Siapa di sini yang rela mengantri demi mendapatkan HP Nilkogers? HP yang mungkin harganya cukup melambung tinggi ya, seperti iPhone ini, dan hebohnya peluncuran iPhone 2025 lalu menyisakan cerita menarik Nilkogers, di mana barang mewah ini tetap laku keras meskipun harganya setara dengan belasan bulan gaji rata-rata anak muda di Indonesia, Nilkogers. Namun dibalik fenomena ini, data dari OJK justru menunjukkan ada belasan juta rekening pinjol aktif dari kelompok usia produktif yang nilainya tembus puluhan triliun rupiah. Wah, harga yang sangat fantastis banget ya. Dan kondisi ini memicu memunculkannya fenomena pembeli level rungkat, yaitu mereka yang nekat mencicil ponsel mahal hanya demi gengsi tanpa ada fungsi produktif sama sekali. Jadi lebih memilih gengsi agar bisa dilihat orang-orang di sekitar daripada sebagaimana mestinya fungsi dari handphone tersebut. Dan hasilnya, sisa gaji bulanan menjadi sangat mepet dan ruang nafas keuangannya langsung terkunci rapat nih. Hal ini sangat berbeda jauh dengan pembeli cerdas yang memanfaatkan HP atau gawai ya dalam bahasa Indonesianya sebagai alat investasi untuk menambah penghasilan. Atau mereka yang memilih menahan diri demi mengalihkan uangnya ke hal yang memberikan keuntungan lebih tinggi. Contohnya menabung ya. Dan sebelum memutuskan membeli, coba bayangkan Nilkogers, jika logo dari HP iPhone itu yang Apple yang digigit ini, logonya dihapus dan ditanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita memang benar-benar membutuhkan fungsinya atau hanya ingin kelihatan sukses di mata orang lain.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu. Ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Ilkoger Radio Bali. Ada satu provinsi unik nih Ilkogers yang cuma ada di Indonesia, yaitu pawang hujan. Jasanya sering sekali dipakai di acara-acara besar ya, untuk menahan air di awan agar tidak jatuh ke daratan. Namun secara ilmiah, kemampuan supranatural ini memang belum bisa dibuktikan kebenarannya lewat ranah ilmu pengetahuan ataupun sains ya. Tapi tahukah Ilkogers kalau kita sebenarnya bisa memanipulasi cuaca tanpa kekuatan goib? Jawabannya sudah pasti bisa ya, yaitu lewat teknologi modifikasi cuaca. Salah satu caranya adalah dengan menyemai garam di udara untuk mempercepat proses terbentuknya butiran air agar hujan turun lebih cepat di lokasi lain sebelum mencapai area acaranya. Negara dengan teknologi maju seperti Tiongkok bahkan sudah bisa atau sudah terbiasa menerbangkan roket pengubah awan. Dan juga Amerika Serikat menabur dry ice atau es yang beku itu ya untuk menjinakkan badai topan. Hingga Uni Emirat Arab yang mengelontorkan dana besar demi menciptakan alat pengatur hujan. Jadi sekarang kita tidak perlu repot menelpon pawang hujan lagi nih Ilkogers untuk mengatur cuaca hari ini. Namun meskipun begitu, seperti kata peribahasa lama, jangan pernah lupa untuk tetap sedia payung atau jas hujan sebelum Anda kebasahan ya.

96.9 Elkogar Radio Bali. Nah, Elkogar, kira-kira bagaimana bisa ya para peneliti itu tahu usia dari mumi, dari prasasti, atau bahkan fosil purba yang umurnya ribuan tahun? Apakah mereka punya mesin waktu? Tentu saja tidak ya. Atau juga mungkin ada beberapa alat-alat canggih yang mungkin mereka punya, dan sepertinya itu tentu saja tidak ada ya, karena rahasianya ada pada teknik sains yang bernama dating atau penentuan usia, yang dibagi menjadi dua nih Elkogers, yaitu relative dating berdasarkan lapisan tanah geografis, dan juga absolute dating yang menggunakan ilmu kimia. Jadi ini dating tuh artinya penentuan usia ya, bukan dating-dating jalan sama pasangan kayak gitu. Oh, kok agak ini ya. Dan juga metode absolute dating ini paling populer itu adalah carbon dating, di mana tubuh setiap makhluk hidup terdapat atom karbon 12 yang stabil dan karbon 14 yang tidak stabil. Uniknya, saat makhluk hidup mati, jumlah karbon 14 akan mulai menyusut setengahnya setiap 5730 tahun. Wah, tahun yang sangat panjang juga ya. Dan dengan alat bernama spektrometer massa, para peneliti tinggal menghitung sisa perbandingan karbon tersebut untuk menentukan usia pastinya. Tapi metode karbon ini hanya akurat untuk benda di bawah 50.000 tahun. Lalu bagaimana dengan fosil dinosaurus yang jauh lebih tua? Nah, tenang aja nih Elkogers, karena para peneliti akan menggunakan atom lain dengan massa paruh yang jauh lebih panjang, seperti kalium argon yang sanggup menghitung hingga 1,6 miliar tahun. Mungkin ini untuk anak-anak apa Elkogers yang punya jurusan IPA kayaknya sangat ini ya, sangat relate atau sangat mengerti nih dengan apa yang Dani sebutkan tadi, seperti atom dan alat-alat yang dipakai untuk apa namanya tadi nih, untuk menghitung massa dari berat dari umur prasasti yang kayak gitu. Itu kayaknya yang punya apa namanya jurusan IPA nih kayaknya ngerti deh. Dan lewat keajaiban kolaborasi arkeologi dan kimia ini, waktu kematian Firaun pun sampai kucing purba pun bisa terungkap dengan sangat presisi. Nelkogers, keren sekali bukan?

0: 96.9 Elkogar Radio Balina. Elkogar Jarum sudah sampai di angka 2 nih. Itu artinya High Noon hari ini resmi berakhir ya. Dan 2 jam tadi mudah-mudahan cukup menjadi teman yang baik untuk siang minggu Anda. Entah sambil makan siang, sambil tiduran, atau sambil melakukan apapun yang ingin kita lakukan di hari yang memang seharusnya santai ini. Hari Minggu masih punya beberapa jam lagi nih Elkogar sebelum berganti menjadi Senin. Jadi nikmati saja sisanya dengan hal-hal yang bikin hati kita tenang. Dan untuk itu Dani Basyari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan goodbye.
1: Point nine. The best music. 96.9 FM. El Cobra Radio.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
2: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: surga Radio Bali.
1: Ma, Mbak Ye mana?
2: Tuh, lihat Nak E. Lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
1: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klian Banjar sini.
2: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
1: Mama, Mama, di kala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamyu atau krama tamyu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
2: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamyu di desa kita ya?
1: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamyu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
2: Berarti kalau ada hak, ada...
1: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
2: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Carter di sebelah itu, tamyu juga kan?
1: Iya, tamyu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamyu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
2: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamyu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
3: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamyu, atau krama tamyu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Telkoga Radio Bali.
1: Suatu hari di sebuah kontrakan.
2: Eh kakak, kau punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
3: Gak punya gue.
2: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
3: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
2: Kalau lagunya...
3: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
2: Kalau lagunya...
3: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
4: Number one, top airplay.
2: Ini apa kakak?
3: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja Elkoga Radio Bali.
5: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di Elkoga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, Elkogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di Elkoga Radio Bali.
4: More music, more fun. 96.9
0: Elkoga Radio Bali.

0: Hai Elkoders, sekarang waktunya buat dengerin Top Airplay 10 tanggal lagu terasik minggu ini di Elkoga Radio Bali.
1: Nedi 6.9 Elkoga Radio Bali. Sore hari ini kembali ada Mika Karissa di Top Airplay. Seperti biasa cuma sampai di jam 5 sore nanti.

96.9 LKGR Radio Bali. Halo, selamat sore LKGR. Jumpa lagi bersama Mika Karissa. Bosan gak sih dengerin Mika doang? Enggak ya. Semoga sih enggak, semoga sih happy ya dimanapun Anda berada. Apalagi kalau sekarang memang lagi atensi di LKGR Radio Bali. Yang jelas Mika Karissa hadir kembali kali ini di Top Airplay kita LKGR edisi hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 ya. Seperti biasa kalau sudah di Top Airplay, kita akan cek sama-sama kira-kira 10 lagu terasik mana saja nih, karya siapa saja gitu ya, yang benar-benar asik lah ya didengarkan selama seminggu terakhir ini LKGRS. Dan mungkin ini bisa akan jadi referensi untuk Anda selama seminggu ke depan di request gitu, biar requestannya gak itu-itu aja ya kan. Jadi kalau misalnya Anda penasaran kira-kira siapa nih yang di posisi ke-10, siapa nih yang di posisi pertama, sabar-sabar, sebentar lagi akan saya hadirkan semuanya untuk Anda ya. Sip, tanpa menunggu waktu lama lagi, kita langsung aja ke posisi 10 kita di Top Airplay minggu ini LKGRS ya. Di posisi ke-10 yang belakangan rajin di request akhirnya masuk lagi, padahal ini lagunya lumayan agak lama LKGRS. Mungkin ini adalah satu lagu yang relate gitu ya sama kondisi kita sebagai warga negara plus 62 ini. Makanya LKGRS rata-rata request lagu ini gitu ya. Lagu ini ibarat kata itu bisa untuk menguatkan kita LKGRS. Saya jadi ketawa ya, tapi ya secara fakta dan realitanya memang kalau mau jujur kita lagi gak baik-baik saja. Tapi semoga sih kondisi apapun yang tengah kita hadapi itu tidak membuat kita menyerah begitu saja. Seperti satu lagu di posisi 10 kita kali ini, ada The Massive dengan Jangan Menyerah. Ini satu lagu yang rajin di request belakangan ini. Kita dengerin sama-sama yuk.

0: Uncle Gang Radio Bali.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
2: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
2: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Kirim. 96.9.

96.9 Elkoger Radio Bali. Di posisi ke-9 Elkogers ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu ya. Ini duetnya Elkogers. Sebenarnya versi ini ada dua ya. Ada yang Nadif sendiri, ada yang duet. Nah, yang duet nih yang ternyata masuk di top airplay kita minggu ini dan memang banyak di request ya belakangan ini Elkogers duetnya itu featuring Aziz Harun dan juga Aisyah Retno. Asik ya lagunya, kayak sendu-sendu gimana gitu. Ngingetin sama someone yang mungkin saja sempat bersama tapi akhirnya kebersamaan itu harus berakhir gitu ya. Ini bukan berarti udah jadian atau gimana ya, kok geres dalam artian ya ketika ada di satu kota terus bareng sama seseorang ini rasanya nyaman banget, tapi ketika nggak ada orang ini kayak kotanya jadi biasa aja gitu. Oh, ternyata yang spesial bukan kotanya tapi orangnya. Ya, semoga Anda terhibur dengan dua lagu yang sudah saya hadirkan tadi, Elkogers. Lanjut lagi, kita masuk di posisi ke-8 kita. Sama ini juga lagu yang memang rajin di request sama Elkogers belakangan ini ya. Padahal ini juga lagu yang tergolong udah lumayan agak lama sih, Elkogers. Kalau misalnya Anda tahu David Guetta ya, 2010-an ya, itu benar-benar David Guetta ini booming, Elkogers, dengan lagu-lagu yang dia hadirkan dengan genre musiknya yang benar-benar pas banget di era seperti itu. Tapi ternyata belakangan ini juga banyak yang suka dan memang lagi benar-benar digandrungi. Atau orang-orang lagi flashback, entahlah ya. Kadang-kadang kita-kita ini suka flashback dengerin lagu-lagu yang agak lama untuk membuat diri kita terhibur, mengingat masa-masa itu, masa-masa yang membahagiakan. Tapi sekarang, semoga sih tetap bahagia ya. Langsung kita dengarkan di posisi ke-8. Ini dia David Guetta featuring dengan Sia dengan Titanium.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: about that.
1: Please back away from your radio.
2: 96.9
3: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manajer operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
4: Dengan penempatan di head office Klendis, toko Klendis area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Bandung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Bandung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Sririt yang akan segera dibuka.
3: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
5: bulan Juni 2026.
3: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
4: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
6: Kirim. 96.9

96.9 LKGR Radio Bali. Masih bersama Mika Karisari, Top Airplay minggu ini LKGers. Ini dia di posisi ke-6 kita, ada Shakira dan juga Burna Boy dengan Dai Dai. Harus gitu ya nyanyinya, harus gitu ngomongnya lebih tepatnya, sesuai dengan nyanyiannya ya. Ini tema lagu Piala Dunia 2026 LKGers, gimana? Apakah jagoan Anda sudah menang di klasmen-klasmen ataupun grup-grup tertentu yang tanding? Jujur saya agak kurang paham ya, karena segitu banyaknya, bukan tidak interest, tapi memang kayak agak susah gitu memahami loh, ini lawannya siapa, nanti ini gimana gitu. Butuh power. Tapi ya untuk kedepannya kayaknya untuk sebulan kedepan lah kira-kira kogresnya akan banyak orang-orang yang begadang ya kan, menonton pertandingan Piala Dunia ini. Semangat, jaga kesehatan selalu, berhubung sekarang juga libur gitu ya untuk beberapa waktu ke depan ini. Jadi ya bisa untuk refreshing nonton Piala Dunia dari rumah ya kan. Dan ingat dengerin lagunya Shakira, Dai Dai gitu. Karena memang ini juga udah masuk ya di Top Airplay kita di posisi ke-6. Tadi di posisi ke-7 juga udah saya puterin ada lomba sihir dengan melompat lebih tinggi. Kemarin di posisi 10 tuh lomba sihir, sekarang naik ya. Jadi silakan di request lagi LKGers sebanyak-banyaknya, apalagi yang memang suka versi terbarunya ini. Saya yakin para Gen Z suka ya kan, walaupun memang versinya Sheila on 7 juga, wah itu mah udah aslinya ya, yang asli memang terbaik gitu ya. Tapi kadang-kadang ketika dinyanyikan oleh yang baru-baru ini, generasi baru ini, jadi kayak ada nuansa baru gitu. Makanya buktinya masuk di Top Airplay kita minggu ini. Dari posisi 10 sampai posisi 6 sudah saya kasih tahu, saya spill ulang Kogers. Di posisi ke-10 ada The Massive dengan Jangan Menyerah. Di posisi 9 ada Nadif Basalamah featuring Aziz Harun dan juga Aisyah Retno dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Abis itu lanjut di atasnya ada David Guetta ya featuring dengan Sia dengan Titanium. Di posisi ke-7 ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Dan di posisi ke-6 ada Shakira featuring Burna Boy dengan Dai Dai. Seneng banget nih Mika Karisa kalau udah Dai Dai. Karena feelnya dapet banget Elkogers. Oke lah, tanpa menunggu waktu lagi kita naik lagi yuk Elkogers. Di posisi ke-5 ini juga satu lagu yang rajin nih di request sama orang-orang. Dan memang lagi hits banget sih untuk sekarang di mana-mana terdengar gitu ya. Kalau Anda scrolling media sosial, lihat-lihat konten orang, pasti pakai lagu ini. Di posisi ke-5 kita ada Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik Di Ujung Doa.

0: Radio Bali. Suatu hari di sebuah kontrakan.
1: Eh kakak, kau punya lagunya Gesa kah? Yang sementara sendiri tuh.
2: Gak punya gue.
1: Kalau lagunya Westlife, ada kah? Yang You Belong With Me.
2: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
1: Kalau lagunya...
2: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
1: Kalau lagunya...
2: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
3: Number one, top airplay.
4: Hot request. 96.9.
3: El Coca Radio Bali.
5: Standing in a crowded room.
1: Ini apa kakak?
2: Makanya, daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
6: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik.

96.9 Elkogia Radio Bali. Ada yang nonton drama Korea Teach You a Lesson, Elkogers? Satu drakor, kidrama yang sekarang lagi benar-benar diomongin sama banyak orang dan dikatakan sebagus itu. Karena memang fokusnya itu di dunia pendidikan, seperti itu ya. Saya belum nonton, cuma lihat spoiler-spoilernya aja di media sosial. Tertarik nonton, cuma belum sempat. Udah banyak yang rekomendasi bahwa ini bagus banget nih, karena mungkin basic latarnya itu adalah di ranah pendidikan, seperti itu ya. Dan memang dari spoilernya aja udah menarik banget sih Elko Girls. Apalagi spoiler-spoilernya itu ya, klip-klipnya itu pakai lagunya Enau. Featuring Ari Lesmana dengan sesi potret ini ya. Karena memang di salah satu scene-nya, di mana salah satu pemain utamanya lah ya, male lead-nya, itu kehilangan kekasih hatinya Elko Girls di saat momen-momen dia bertugas seperti itu. Hampir nikah ya, udah foto prewed seperti itu. Lah, saya malah spill drakornya. Tapi begitulah yang beredar klip-klipnya Kogers, tapi gagal menikah karena sesuatu.

dan lain hal. Nah itu saya nggak mau spill sumber lanjutannya. Yang nonton, selamat, Anda sudah tahu pasti ya ceritanya seperti apa. Tapi yang belum kayaknya boleh nonton ya, karena memang pas gitu sama si lagu dari Endang featuring Ari Lesmana dengan sesi potret ini. Dan satu lagu ini sudah ada di posisi keempat kita nih, Elkogers, di top airplay minggu ini. Nggak terasa ya, udah dari posisi 10 ke 4 udah saya beberin Elkogers. Tiga besar kita, ada siapakah sore hari ini? Semoga belum capek ya dengerin Mika Karissa. Saya belum capek kok, Elkogers menghadirkan lagu-lagu asik koleksi Elkogers Radio Bali. Dan kita lanjut aja, di posisi ketiga kita ada siapakah? Ternyata satu lagu lama lagi muncul, Elkogers. Mungkin ini adalah lagu yang bikin kita semangat ya di momen-momen tak menentu. Kalau misalnya kita mau menghayalkan ataupun berimajinasi tentang masa depan, kayak kok suram gitu ya, gak sih Elkogers? Salaman dulu dong kita. Resahnya berjamaah gitu ya. Tapi satu lagu ini bisa membangkitkan semangat kita. Dan gak heran ini di request sering-sering sama Elkogers belakangan ini. Elkogers udah lama loh ya, udah dari 2-3 minggu yang lalu ini ada di top airplay kita. Jadi ya kita dengarkan sama-sama saja. Di posisi ketiga ternyata ada Coldplay dengan Viva La Vida.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Di posisi nomor 2 kita top airplay minggu ini ada Ghea Indrawari dengan 1000 kali lagi. So sweet ya lagunya, pengen deh dicintai 1000 kali lagi. Dari tadi nih Mika suka banget impersonate ya. Semoga sih gak cringe ya Elkogers nih Mika apa sih gitu kan. Tapi semoga terhibur dengan satu lagu ini Elkogers. Dan memang lagu ini lagi benar-benar hits banget sih di mana-mana. Termasuk Elkogers juga lumayan sering request lagu ini. Dan akhirnya ada di posisi ke nomor 2 kita ya di minggu ini. Saya flashback lagi ya Kogers, dari posisi 5 tadi ada Sal Priyadi dengan ada titik-titik di ujung doa. Terus di posisi keempat kita ada Enau featuring Ari Lesmana dengan sesi potret. Nomor 3 kita ya, tiga besar kita itu ada Coldplay dengan Viva La Vida. Dan juga di nomor 2 kita, runner up kita minggu ini ada Ghea Indrawari dengan 1000 kali. Yang pertama siapa nih? Ya udah tau lah ya, gak kegeser nih dari minggu lalu sama Elkogers. Emang dia yang punya lagu ini narsis banget ya, sesuai sama bandnya Elkogers. Saking narsisnya sampai bertahan di posisi pertama 2 minggu berturut-turut ya. Oke lah, gak usah lama-lama lagi, kita dengerin sama-sama. Number one kita di top airplay minggu ini ada NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Number one, top airplay.
2: Hot request.
1: 96.9. Elkoga Radio Bali.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: 96.9 Elko Girl Radio Bali. Iya deh, NPD yang paling sempurna. Buktinya di posisi pertama minggu ini di Top Airplay kita ya. Congratulations. Semoga sih di minggu depan masih bertahan. Atau saya curiga ini bakal kedepak nih, karena persaingan sangat ketat sekali Elko Girls. Jadi sering-sering ya request selama satu minggu ke depan lagu ini ataupun lagu-lagu lainnya yang Anda suka. Dan ya, di sini kami akan mempertimbangkan Elko Girls, karena cukup banyak lagu-lagu yang masuk gitu kan. Jadi harus diurutkan sesuai dengan mekanisme yang ada di sini Elko Girls ya. Jadi terima kasih untuk yang sudah setia atensi bersama Mika Karissa di Top Airplay kita minggu ini. Sudah saya beberkan 10 lagu terasik minggu ini, dan itu bisa Anda request lagi di Sunset Program ya. Tapi untuk hari ini boleh request lagu yang lain Elko Girls, tenang aja saya masih menemani Anda di Sunset Program setelah ini. Jadi silakan untuk Anda yang mau request lagu, boleh gabungan di via WhatsApp 081236155969, atau boleh gabungan di via DM kita di Instagram @elkogafm dan Facebook kita di Elang Kosa Gagana.
1: Terima kasih sudah dengerin Top Airplay 10 tangga lagu terasik minggu ini di Elkoga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkogar Radio Bali, sembari menunggu Anda bergabung di Sunset Program sore hari ini, saya mau kasih tahu Anda satu informasi dari Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa Alkogar. Jadi UNWAR kan sudah tahu ya, sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan dari sisi Fakultas Pertanian Sains dan Teknologinya, itu adalah kampus yang pas sih, cocok sih untuk Anda yang mungkin udah menghayal ya untuk kedepannya punya karir yang stabil, terus bisa juga berkontribusi pada ketahanan pangan, bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern juga gak cuma tentang cocok tanam doang kok, main tanah, main air, gak cuma gitu Elkogers. Ngomongin soal bibit, benih, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya di era seperti sekarang itu pastinya melibatkan teknologi ya, serta menawarkan tantangan untuk Anda yang memang benar-benar tertarik sekali dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Biar nggak ngawang-ngawang aja bilangnya tertarik sama ranah ini, tapi nggak terjun langsung, itu kayak ada yang kurang ya kan. Dan di kampus yang satu ini ada 4 prodinya yang sudah terakreditasi unggul A dan bisa Anda pilih, seperti ada agroteknologi, terus ada juga peternakan, ada teknologi pangan dan hasil pertanian, serta manajemen sumber daya perairan perikanan ya. Dari keempat ini silakan Anda bisa pilih salah satunya Elkogers, karena gak mungkin keduanya toh. Pilih salah satunya dulu, next kalau udah lulus boleh pilih lagi yang lain, monggo gitu. Tapi kalau dari sisi staff pengajarnya Elkogersnya, tadi kan prodinya udah saya beberin tuh. Staff pengajarnya terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staff pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Fasilitas kampusnya juga udah gak usah diragukan ya, kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat sekali Elkogers. Jadi langsung ya daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kalau misalnya Anda masih butuh informasi selengkapnya, barangkali ada kepikiran pertanyaan spesifik gitu ya yang belum saya informasikan, silahkan Anda bisa proaktif Elkogers untuk ngecek websitenya ya di sipanbaru.warmadewa.ac.id, atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310, atau bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy. Harganya grosir.
1: Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Because you know I'm all about.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
5: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
6: Ais, beli, gampang itu, saya luncurkan toh. Nah, harganya segini beli.
5: Meh, dewa ratu, hati malah hati.
6: Wah, bener kakak nih, ngerjain saya ya.
5: Ah, mana berani saya begitu beli, kan harga minyak bumi memang naik.
6: Oh, gitu ya? Tuh, mana ngabepis betik lagi. Kakak, boleh kasbon toh?
5: Aih, negara hancur karena bom.
6: Cakep.
5: Usaha hancur karena bom.
6: Waduh.
7: Weh, nak muda nih.
6: Eh, ayam. Wih, kek, siap mana beli? Ini mare beli bensin, tapi...
5: Tapi beli ini uangnya kurang, kakak cantik.
6: Terus, ketahuan kan,
7: Oh, nggak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya, kakak?
5: Ah, ini baru malaikat dari surga. Eh, kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
6: Apa sih? Eh, Gek, mau si bensin juga?
7: Oh, enggak. Gek naik skuter listrik.
6: Eh, ngecas, ah? Anggo listrik berarti, Gek? Pih, sing mal tagihan listriknya, Gek?
7: Enggak dong, beli. Gek kan pakai green energy.
5: Oh, apa green energy itu, kakak cantik?
7: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
6: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
5: Wihihi, beli pantai sekali toh.
6: Cek suba jelas pandai.
5: Wihi, jangan emosi beli, nanti cepat tua.
7: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
5: Iya betul, saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
6: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
5: Oh, gitu, Bli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
7: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah El Cobra FM.

96.9 LKOGE Radio Bali. Ada Yuda di seputaran Ubung yang sudah bergabung sore hari ini, mau dengerin lagunya Simple Plan dengan Welcome to My Life. Ini dia, masih kedengeran kan? Sengaja dimainin slide-nya, nanti dimarah Mika. Semoga Yuda udah dengerin dan sudah terhibur sore hari ini ya. Katanya salam-salamnya untuk Elkogers aja yang lagi dengerin. Semoga bernostalgia dengan lagu yang satu ini. Siap, terima kasih sudah bergabung dan request satu lagu ini yang nostalgic banget ya. Terus yang udah bergabung di via WhatsApp kita 081236155969 ada Ngurah. Masih di Sidekarya ya, katanya mau dengerin lagunya Rocket Rockers dong, diputerin ya Mika. Yang dia, udah saya puterin tadi, salam untuk Mika aja, semangat siarannya. Oke Ngurah, terima kasih. Ada Putri yang lagi OTW ke Ubud katanya, mau dengerin lagunya Steven Pasaribu yang Beri Aku Kesempatan, juga udah saya puterin, semoga sudah didengarkan. Itu aja kakak, terima kasih. Oke, terus ada juga Galih, hai Galih, Galih dan Ratna. Tiba-tiba aja nyanyi ya. Di Denpasar, kalau Galih sih mau dengerin lagunya Juicy Lucy featuring Adrian Khalif yang Sialan. Katanya lagi pas banget sama lagu ini diputerin ya kak, please. Oke, sudah saya hadirkan tadi, semoga sudah didengarkan, semoga teraktualisasi kegalauannya. Galau aja butuh aktualisasi atau tervalidasi sih lebih tepatnya kata yang pas ya. Semangat untuk Galih, jangan lama-lama galaunya ya Galih. Terus ada juga di sini, sebentar coba saya scroll dulu. Ada Sandra, hai Sandra. Kalau Sandra bilang, halo Elkoga, selamat sore. Hari ini mau request lagunya Baras Suara, Terbuang Dalam Waktu. Salamnya untuk Elkogers dan penyiarnya aja. Thanks, oke, ditunggu lagunya ya. Terus ada juga Bunda Eli Lastra di Luklu hadir, mau dengerin lagunya Justin Bieber dan juga Sean Kingston yang Ini Mini. Oke, salamnya selalu buat anak-anak Mama, Mas Wangga, Mbak Amel, Mbak Putri, juga anak bungsu Mama, Mas Diva. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan pastinya selalu rukun-rukun ya. Astungkara Swaha, Debay sudah pulang, rumah jadinya ramai lagi. Wah, syukurlah. Semoga selalu sehat, bahagia sekeluarga ya Bunda Elia. Terima kasih sudah menyempatkan bergabung di tengah hektiknya di rumah ya kan. Terima kasih Mika, rahayu selalu. Iya, terima kasih Bunda Eli. Abis itu ada siapa lagi yang udah bergabung sore hari ini? Ada dan bukan Dandi ini, Adi Suputra lebih tepatnya ya. Adi Suputra udah bergabung sore hari ini dari Jagapati, Abian Semal Badung ya. Bisakah request lagunya Fanny Sugi yang judulnya Dahayu? Bisa-bisa, saya sesuaikan waktunya, semoga masuk ya. Terus katanya kirim salam untuk Mika Karisa aja, terima kasih, selamat bertugas. Oke, terima kasih juga untuk Adi Suputra yang sudah bergabung sore hari ini. Ada Nyoman Latri juga, hai Nyoman Latri, dari Jagapati juga, mau dengerin lagunya Sen Loco dan juga Astrid judulnya Kedamaian. Oke, ditunggu, saya sesuaikan, semoga sih bisa keputar semuanya ya. Ramai banget sore hari ini Elkogers. Terus katanya kirim salam buat sahabat Elkogers ya, Ibu Mika. Serasa ibu-ibu saya, belum jadi ibu, tapi it's okay lah ya, itu kan panggilan umum ya Elkogers ya. Terima kasih Nyaman Latri sudah bergabung sore hari ini. Abis itu siapa lagi, coba saya scroll dulu. Sandra udah ya tadi ya, Made Hendra dari Marga Tabanan, mau dengerin lagunya Coldplay, Paradise. Aduh mohon maaf, Coldplay belum bisa saya hadirkan, karena Coldplay tadi udah masuk top airplay kita nih, udah nyanyi di jam 4 sore. Gak apa-apa, ngikut dulu Made Hendra ya, kirim salam buat dirinya sendiri yang lagi santai, biasalah ya. Tapi gak ada embel-embel ngetehnya, berarti gak lagi ngeteh ya. Sampai hafal Mika ya, biasanya Elkogers ngapain aja laporan biasanya. Buat Mika, makasih dan selamat bertugas. Oke, terus lanjut lagi ada Bu Ayu. Hai Bu Ayu, Bu Ayu lagi ngapain? Ah,
lagi menjejahitan persiapan galungan Bu Ayu ya. Semangat Bu Ayu. Terus katanya Rahajeng nyangkra rahina galungan Mbak Mika cantik. Iya, Rahajeng mewali Ibu Ayu, jaga kesehatan selalu karena sepertinya ada banyak hal yang akan dibikin gitu ya. Entah itu sampiannya, beban tenannya dan lain sebagainya. Pasti akan sibuk beberapa hari ke depan, semoga lancar ya untuk persiapan galungannya. Dan katanya selamat galungan juga buat Elkogers yang juga merayakan ya. Terima kasih Bu Ayu sudah nyempetin nyapa Mika dan Elkogers sore hari ini di tengah kesibukannya metuesan. Saya dikirimin gambar janur Elkogers. Bu Ayu gimana Bu Ayu, janur mahal gak sekarang? Kepo, karena kan kemarin itu sempat ada kontroversi ya, beberapa produk-produk dari luar Bali itu sempat jadi apa ya, pro dan kontra gitu lah, jadi wacana publik lah. Tapi semoga sih harganya masih normal-normal aja. Biasa memang kalau dekat-dekat hari raya ada kenaikan, tapi semoga sih gak terlalu signifikan ya, supaya kita tetap bisa, kalau orang Bali bilang megalungan seperti itu. Terus terakhir kali ini saya sapa ada Gustu. Hai Gustu, Gustu di seputaran Sanur. Mika, request ya Pamungkas Mik. Flying solo atau bebas deh, to the moon juga boleh. Pokoknya Pamungkas lagi pengen dengerin Pamungkas. Salam buat istri tercinta dan kruncil-kruncil di rumah. Oke, lagunya langsung saya hadirkan. Ini dia Pamungkas dengan Flying Solo.

0: menjaga nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
2: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
3: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Gunung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
2: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview.

96.9 LKOGER Radio Bali. Ingat, daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Saya to the point aja LKOGERS kasih tahu informasi ini ya. Udah tahu kan kalau UNWAR itu bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, jadi statusnya gak usah diragukan lagi. Dan khusus untuk Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa ini adalah pilihan yang cocok sekali untuk Anda yang memang pengen banget udah kebayang gitu ya sama masa depan, mau punya karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Dan pertanian modern juga gak cuma tentang cocok tanam aja kok, LKOGERS, mindset lama itu mah ya. Tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan.

Untuk Anda yang tertarik banget dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi, coba kita telusuri lagi ada apa di dalam Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Unwar ini ya. Dari prodinya dulu deh, ternyata ada 4 program studi yang terakreditasi unggul A. Jadi untuk akreditasi juga udah gak usah diragukan lagi, Elkogers terjamin A ya. Dan bisa Anda pilih salah satunya, seperti ada agroteknologi, ada peternakan, ada teknologi pangan dan hasil pertanian, dan manajemen sumber daya perairan perikanan ya. Selanjutnya dari sisi staf pengajarnya, itu juga sudah terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan dari sisi fasilitas kampusnya juga udah jelas, kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat ya. Keren banget kan? Jadi silahkan meluangkan waktu untuk daftar kuliah ya di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Jangan ditunda-tunda lagi kok gersayang. Nanti udah tutup pendaftarannya, nyesel Anda, gak mau kan seperti itu. Jadi kalau misalnya masih penasaran informasi lain mengenai kampus keren yang satu ini, tinggal klik aja di websitenya, ada di sipenmaru.warmadewa.ac.id, atau bisa langsung hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081-338-665-310, atau bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI ya, di nomor 081-338-576-547.

0: 96.9 LKOGER Radio Bali. Tuntas sudah kebersamaan kita untuk sore hari ini LKOGERs, dari Top Airplay ke Sunset Program. Semoga lagu-lagu yang sudah saya hadirkan itu menghibur ya. Berhubung sekarang sudah jam 6 sore, sudah waktunya Mika Karissa pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak yang sudah bergabung meramaikan sore hari ini, rame pol. Semoga next time juga kita bisa berjumpa kembali LKOGERs di Sunset Program. Jangan khawatir kalau misalnya sekarang ada lagu-lagu yang belum saya putarkan, mohon maaf ya karena keterbatasan waktu, di jatah cuma sampai jam 6 sore aja. Nanti malam boleh gabungan di Rest and Dream dari jam 9 sampai jam 11 malam ya. Mika Karissa pamit dari Sunset Program. Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga dekatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: All day. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi. Indonesia.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Balik lagi ya bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda di ajang Homesit Home sampai pukul 8 malam nanti. So, stay tune guys.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Ali, hai hai, halo Elkogar, satu single dari Saikoji dengan judul Hola membawa kebersamaan kita di ajang Home Sweet Home hari ini ya. Di tanggal 14 Juni 2026, yang dimana Arya Wijaya nih akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 8 malam nanti dengan memutarkan lagu-lagu acik dari koleksi Elkogar Radio Bali dari Belantika Indonesia. Serta juga akan memberikan tips-tips dan informasi yang menarik untuk Elkogar seperti biasa ya Elkogars. Semoga nanti tips-tips dan informasi yang Arya berikan kepada Elkogars itu berguna ya. So Elkogars tetap stay tune ya di Elkogar Radio Bali sampai pukul 8 malam nanti.

96,9 FM El Kogar Radio Bali. El Kogar, sore-sore gini suasana rumah atau kos rasanya damai banget ya. Tapi pernah gak sih Anda merasa pikiran tetap berisik itu meskipun ruangan sudah sunyi? Dalam psikologi evolusioner ya, ada istilah yang namanya biophilic soundscape. Otak manusia itu dirancang secara genetis untuk memproses suara alam seperti gemerici air, siulan angin sore, atau rintik hujan sebagai sinyal bahwa lingkungan sekitar dalam keadaan aman ya. Zaman purba dulu, kalau misalnya hewan-hewan liar bersuara dan air mengalir, tandanya tidak ada predator. Sebaliknya, keheningan total justru bikin otak siaga karena mengira ada ancaman tersembunyi. Jadi tips dari Arya nih untuk malam atau sore hari ini, kalau misalnya Anda merasa cemas atau gelisah, coba taruh akuarium kecil dengan suara gemericik air filter yang konstan di sudut ruangan. Atau bisa juga nih suara nature ambient. Jadi kayak suara yang bisa dibilang suasananya itu bisa bikin lebih adem ya. Suara air mengalir itu adalah obat penenang alami yang paling cepat untuk mematikan respon stres di otak kita.

El Kogers nih lagi jalan-jalan. Dan mungkin karena besok udah mulai hari Senin ya, mungkin ada yang mau kuliah, kerja. Dan lagi dua harinya tuh di tanggal hari Rabu ya atau hari Kamis itu udah yang namanya galungan. Jadi kalau misalnya galungan pengen nyemil di rumah, kadang kita juga bingung ya, kayak mau beli apa ya. Kadang kita udah masuk ke dalam supermarket gitu atau minimarket, terus kayak bingung mau beli apa ya. Kalau beli ini mahal lagi, kalau beli itu mahal lagi. Terus sampai sana kayak ngemil ya juga gak tahu mau ngemil apa. Kalau Arya ya, mending merekomendasikan Elko Girls langsung aja ke Klinis Grosir. Selain Klinis Grosir itu lengkap banget ya isinya, produk-produknya dari cemilan, makanan, kebutuhan rumah tangga, sampai yang lain-lainnya, banyak-banyak juga promonya. So nih Arya mau memberikan beberapa contoh produk yang lagi promo saat ini. Di sini yang pertama ada Little Joy Salmon Omega 3 22 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp12.000. Lalu yang kedua ada Hanasui Power Bright Expert Serum 20 ml mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.000.

0: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
0: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan

0: Model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendy Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
1: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendy Smart, pilihan yang termurah.
2: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
3: Radio Bali.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Elkogar, satu single ya dari Aldia dengan judul Nada di Hatiku featuring Cassandra, membawa kebersamaan kita di ajang Home Sweet Home hari ini di tanggal 14 Juni 2026 sampai pukul 7 malam ya waktu Elkogar Radio Bali. So, waktu Arya untuk menemani Elko Girls dan memberikan tips dan informasi hanya 1 jam lagi ya, sampai pukul 8. Selain Arya memberikan informasi dan tips-tips untuk Elko Girls nih, Arya juga akan memutarkan lagu-lagu Acik koleksi Elko Girls Radio Bali dari Belantika Indonesia. So, bagi Elko Girls nih yang ingin mendengarkan lagu-lagu yang bikin nostalgia atau lagu-lagu Indonesia yang asik banget, tetap stay tune ya di Elko Girls Radio Bali sampai pukul 8 malam nanti.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM El Koger Radio Bali. Buat El Kogers mahasiswa nih ya, yang malam-malam gini masih asik ngetik tugas atau belajar di atas kasur sambil rebahan, Arya mau ngasih sedikit peringatan ilmiah nih. Jadi ada yang namanya konsep psikologi perilaku bernama spatial anchoring. Otak kita itu jago banget nih mengaitkan suatu tempat fisik dengan aktivitas tertentu. Kalau misalnya Anda sering belajar main game sampai makan di atas kasur, otak Anda akan mengalami disorientasi asosiasi ruang. Begitu Anda mau tidur, otak Anda mungkin akan malah berpikir seperti, ah, ini kan tempat kita mikir tugas tadi siang, yang mana pada akhirnya Anda akan terkena insomnia. Tips tegas dari Arya nih ya, kunci aturan ini di kamar Anda. Jadi kasur hanya boleh diasosiasikan untuk dua hal, yaitu tidur dan istirahat total. Kalau misalnya mau belajar atau main HP nih, pindahlah ke kursi atau lantai. Jaga kesucian fungsi kasur Anda, maka otak Anda akan langsung otomatis mengantuk begitu kepala menyentuh bantal.

96,9 FM El Koga Radio Bali. El Koga harus masih bingung nih buat mikirin kuliah di mana. Arya mau merekomendasikan Ekogers nih untuk kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? Karena UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ada pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam ya, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Terdapat 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih nih, Alkogers. Di prodi yang pertama ada prodi agroteknologi, yang dimana konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lansekap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu di prodi yang kedua ada prodi peternakan, yang dimana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu untuk prodi selanjutnya ada di prodi teknologi pangan dan hasil pertanian. Konsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Lalu di prodi yang terakhir ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segar kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus memilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Bisa dilihat juga nih ya fasilitas kampusnya, yang dimana kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Seperti ya, nggak perlu mikir lama lagi nih, Alkogers. Putusin sekarang juga. Segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap, bisa dicatat ya. Bisa diklik di sepenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa juga nih menghubungi di 081-338-665-310 atas nama Insinyur Iwayan Sudiarte MP, atau bisa juga menghubungi di 081-338-576-547 atas nama Dr. Inengah Mulyarte, SSI, MSI.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Kita semua pasti punya aroma parfum atau pengharum ruangan favorit di rumah kan? Tapi pernah gak sih Anda memanfaatkan aroma sebagai saklar otomatis emosi? Nah, jadi dalam psikologi kognitif ya, ada teknik yang namanya olfactory conditioning. Indra penciuman kita adalah satu-satunya indera yang jalurnya langsung terhubung ke pusat emosi dan memori di otak tanpa lewat pos penyaringan terlebih dahulu. Trik dari Arya nih ya, coba gunakan satu aroma spesifik misalnya kayak vanilla atau sandalwood hanya saat Anda melakukan aktivitas rileks seperti mendengarkan Elkoga Radio atau meditasi sebelum tidur ya. Jangan pernah menyalakan aroma ini, itu saat Anda lagi pusing ngerjain tugas. Nah, lama-kelamaan otak akan terkondisikan nih. Begitu Anda mencium aroma tersebut, sistem saraf Anda akan langsung drop ke mode santai secara otomatis dalam hitungan detik. Praktis banget nih, Elkogers. Jadi apa nih aroma jangkar emosi Anda di rumah biasanya?

0: 96,9 FM El Koger Radio Bali. El Kogers, Aryani mau membagikan sebuah teori neuroscience ya, yang revolusioner. Namanya The Extended Mind Theory. Teori ini tuh menyatakan bahwa pikiran manusia itu tidak cuma berhenti di dalam batasan tengkorak kepala kita, tapi juga meluas ke lingkungan fisik di sekitar kita. Meja belajar atau meja kerja Anda sebenarnya adalah perpanjangan eksternal dari memori kerja atau working memory otak kalian. Jadi ketika meja Anda nih penuh tumpukan kertas aja, kabel melilit atau gelas kotor, otak Anda pasti secara bawah sadar terbebani karena harus memproses kekacauan tersebut sebagai tugas kognitif yang belum selesai. Jadi sebelum Anda tidur malam ini, coba rapikan meja Anda sampai bersih nih ya, sampai bersih melompong. Dengan mengosongkan meja fisik, Anda sebenarnya sedang memberikan ruang kosong baru bagi otak Anda untuk berpikir lebih jernih untuk esok pagi.
1: Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Siapa nih yang baru selesai mandi malam biar badannya seger lagi? Jadi ada penelitian menarik nih ya, dari seorang ilmuwan kelautan bernama Willis J. Nichols tentang konsep The Blue Mind Effect. Teori ini tuh menjelaskan bahwa ketika tubuh manusia berada dekat melihat atau menyentuh air, otak kita akan langsung berpindah dari mode red mind ya, atau mode stres, cemas, dan overthinking ke mode blue mind, mode damai, kreatif, dan relax. Mandi air hangat di malam hari bukan cuman untuk membersihkan fisik, tapi secara neuroscience memicu pelepasan gelombang otak theta, jadi gelombang yang sama saat kita sedang dalam meditasi dalam. Nah, jadi kalau misalnya

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpusai.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
4: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
5: yang penting beritanya beli.
0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.

96,9 FM Melkoga Radio Bali. Satu single ya dari Brisia Jody dengan judul Seandainya, membawa kebersamaan kita sampai pada pukul 8 malam di ajang Home Sweet Home di tanggal 14 Juni 2026. Yang dimana selama 2 jam kebelakang tadi Arya sudah menemani Elkogers dengan memutarkan lagu-lagu acik dari koleksi Elkoga Radio Bali dari Belantika Indonesia, serta juga memberikan informasi dan tips untuk Elkogers. Gimana Elkogers, menarik gak nih tips dan informasi yang harus sampaikan? Kalau misalnya menarik, semoga informasi dan tips yang harus sampaikan berguna ya untuk Elkogers untuk kedepannya. So, karena emang sudah pukul 8 malam, izinkan saya Arya Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you been romance?
1: 그나마 관련 벌클라이 kalian kuno itu radio yang kurang aci, ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
3: aci ya,
4: radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
2: Hah, minggu pagi bawaannya pengen males-malesan terus ya. Eits, coba dengerin ini dulu.

0: suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu, harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Alko Girls juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Alko Girls senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Elkoga Radio Bali. The best oldies in FM stereo.
1: 96.9 Elkoga Radio Bali. Today's best music. 96.9 Elkoga Radio Bali.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나 모양기 도이가 라디오쿠
1: 아유 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
1: ah radio oce mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
4: Buke dedalune kampet banyele. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti layaknya laron dengan sayap yang ia pinjam. Ini merupakan kiasan atau perumpamaan untuk orang-orang yang gemar pamer. Padahal yang dipamerkan bukan miliknya sendiri, melainkan milik orang lain. Ada baiknya kita menampilkan apa yang kita punya sebagaimana adanya, sebagaimana mestinya.

0: What's that?
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9.

0: 96.9
1: 96.9 El Cuba Radio.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat malam Elkoger, jumpa lagi sama Bagas Krisna. Kali ini di Bingkai Tokoh sampai jam 11 malam. Jangan kemana-mana.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat malam Elkogers. Bagaimana kabar Anda di minggu malam yang indah? Indahkah malam ini? Indah ya pagi buat Elkogers, pencinta sepak bola dunia yang dari beberapa hari lalu udah mulai begadang nih dukung tim jagoannya. Elkogers, siapa dukungannya nih? Kalau Bagasi dukung timnas Portugal, Jerman, dan Inggris. Brazil juga sih, tapi ya pokoknya apapun itu harus kita junjung tinggi sportivitas dan nikmati saja pestanya Elkogers. Kemudian membahas soal pesta, pesta kesenian Bali juga baru saja dimulai. Elkogers, sudah ada yang mampir belum? Dan buat yang belum sempat kesana atau mungkin di hari minggu ini tetap harus bekerja, banyak kesibukan, banyak tuntutan, tetap jaga kesehatan. Dan pastinya Bagas Krisna akan siap menemani ruang dengar Anda di Rest and Dream edisi hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 membahas bingkai toko. Dan setelah Bagas cari-cari siapa kira-kira ya toko seru yang bisa kita bahas hari ini, dan ternyata hari ini juga merupakan hari ulang tahun bagi dua tokoh yang besar Elkogers. Salah satunya adalah Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Selamat ulang tahun buat Bapak Donald. Dan satu lagi adalah tokoh revolusioner dari Kuba. Siapa lagi kalau bukan Che Guevara. Nah, jadi buat Elkogers, saya ingin kenal lebih dekat dengan Bapak Revolusioner ini. Tetap ya, anteng-anteng sama Bagas Krisna yang siap menemani ruang dengar Anda sambil muterin lagu asik koleksi Elkogers Radio Bali sesuai dengan request Anda. Yang mungkin memberikan pandangannya soal tokoh ini, soal Che Guevara, boleh gabungan sambil request lagu kirim salam dengan cara chat Bagas via WhatsApp di 081-236-155-969. Bisa juga lewat sosial media kita, tinggal DM Instagram @elkogfm atau lewat Facebook Messenger Elangkosa Gagana. Bagas tunggu ya, sampai jam 11 malam.

0: Denpasar Bali. Inilah El Koga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
3: Music 96.9.

96.6 Alkoga Radio Bali. Enak sekali ya lagunya Rosa dengan judulnya Pudar. Udah Bagas puterin spesial buat temennya Bagas, buat Kiki yang gabungan dari seputaran Renon, membahas soal Che Guevara. Katanya dulu sering baca-baca bukunya saat kuliah. Wih, aktivis nih ya. Udah Bagas puterin lagunya, semoga menghibur. Untuk pembahasan soal Che Guevara, Bagas tahan dulu ya karena banyak Alkogers yang gabungan. Buat Anda yang pertama kali mendengar namanya, Ernesto Che Guevara adalah seorang pejuang revolusi Alkogers. Tapi yang unik adalah dirinya juga berprofesi sebagai dokter, penulis, pemimpin gerilyawan, diplomat, dan juga pakar teori militer yang asalnya dari Argentina. Dimana kebetulan hari ini beliau lahir 14 Juni beberapa puluh tahun lalu, tepatnya tahun 1928 Alkogers. Jadi Che Guevara ini merupakan salah satu tokoh utama dalam revolusi Kuba. Wajahnya telah menjadi simbol perlawanan dalam gerakan kontra kebudayaan dan juga dalam berbagai budaya populer. Kalau Alkogers lihat postingannya Bagas di sosial media, mungkin pernah lihat yang mukanya bapak-bapak rambut panjang ini, siapa sih pakai topi yang keren? Wah, mirip Bagas, mirip rambut panjang. Tapi dia ini merupakan tokoh revolusioner yang pasti mukanya familiar Alkogers. Nanti Bagas akan bahas lebih detail, tapi sebelumnya Bagas mau sapa dulu, ada Kadek Giri Mahendra hadir dari seputaran Sanur, benar ya? Dari Sanur Kaje. Ini salah nyebut nih, katanya Malam Dani, bukan Dani yang siaran sekarang ya, Bagas yang siaran. Ini mau request lagunya One Direction, judulnya Drag Me Down. Udah Bagas siapin belum ya? Oke, nanti Bagas cariin, tunggu aja. Katanya tanggal 16 Juni, wah request dari sekarang. Dua hari lagi 16 Juni itu penampahan. Mohon maaf ya, Bagas pulang kampung ke Buleleng. Nanti kayaknya pewara lain yang akan mengisi. Ini minta film tentang perselisihan sang idol. Jadi film anime Idol Master Cinderella Girls. Oke, nanti siapa tahu tertarik pewaranya akan dibahas hari Selasa. Terus minggu depan, tanggal berapa minggu depan ya? Tanggal 21, bahas dong tokoh yang bernama Mr. Bean. Wah, ini menarik Alkogers. Karena Bagas juga merupakan seorang aktor yang lagi belajar. Jadi tokoh Mr. Bean ini yang diperankan oleh Rowan Atkinson merupakan tokoh yang luar biasa unik dan pastinya salah satu orang terkenal di dunia. Siapa sih yang gak kenal sama Mr. Bean? Ini patut dipertanyakan. Mungkin minggu depan bisa Bagas bahas ya, antara sosok Mr. Bean-nya atau Rowan Atkinson sebagai pemerannya. Kemudian mau ngasih info juga Kadek Giri Mahendra, berita perebutan juara ketiga timnas U19 Indonesia. Berhasil mengalahkan tim U19 Kamboja dengan skornya 0-1 di perebutan juara ketiga. Oke, selamat ya buat timnas U19. Tapi sampai sekarang Bagas juga masih kecewa banget karena emang timnas kita nggak lolos ke Piala Dunia 2026. Semoga 4 tahun lagi di Piala Dunia Portugal ya, kalau nggak salah jadi tuan rumah, timnas Indonesia bisa lolos. Amin, Asungkare. Nah, katanya di akhir Juni, ini request juga bingkai tokoh Seiyu alias pengisi suara Jepang, Ayaka Ohashi sebagai Uzuki dan kawan-kawannya. Tapi kalau membahas soal Seiyu atau pengisi suara Jepang, Bagas lebih tertarik membahas pengisi suaranya One Piece atau karakter Naruto atau karakter Dragon Ball juga asik tuh. Big Three pokoknya paling seru kita bahas, Alkogers. Kita lihat aja, yang masih cukup lama waktunya. Masih di WhatsApp, Bagas juga mau sapa Madendra Saputra, hadir dari Desa Tumbarga Tabanan, present. Request lagunya Alan Walker, judulnya Sing Me To Sleep. Salamnya buat aku yang lagi santai, buat bosku makasih dan selamat bertugas. Oke, selamat bersantai juga buat Madendra Saputra. Udah masang wastra, udah bikin penjor belum? Wah, ini bener Alkogers. Hari ini Bagas lihat banyak sekali teman-teman, Alkogers, saudara, semuanya sudah memasang penjor. Semangat ya buat yang belum selesai penjornya. Kemudian masih dari WhatsApp, Bagas juga mau sapa dari Sanur. Halo Kak, aku Diah. Oke, hai Diah. Mau minta lagunya Backstreet Boys, judulnya I Want It That Way. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Langsung Bagas puterin ya lagu spesial buat Diah, Backstreet Boys, I Want It That Way.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.6 LKGR Radio Bali. 14 Juni 2026. Kita baru 2-3 hari ya menikmati pesta bola Piala Dunia. Kira-kira LKGR menjagokan siapa nih? Dan buat Anda fans sepak bola dunia, pastinya banyak juga yang menjagokan timnas Belanda dan juga Jepang. Padahal mereka berdua itu pernah menjajah Indonesia. Dan pertandingan yang akan berlangsung besok LKGR, kalau nggak salah jam 3 pagi ya waktu Indonesia Tengah. Jam 4 berarti jam 3 WIB, jam 4 LKGR. Dan pastinya membahas soal penjajahan, ada satu tokoh yang akan bahas detail nih mengenai sosok yang bernama Kamrat Che Guevara. Nah, jadi kalau LKGR membahas soal penjajahan, pastinya ada sosok yang melakukan pemberontakan alias melakukan revolusi terhadap penjajahan itu LKGR. Kalau di Indonesia ada Bapak Proklamator Soekarno-Hatta, maka di Kuba ada seseorang yang bernama Che Guevara. Di mana Bagas jelaskan sedikit kisahnya ya. Sebagai mahasiswa kedokteran, Guevara ini pernah menjelajahi wilayah Amerika Selatan ketika masih mahasiswa, masih kuliah. Jadi dia itu mengalami yang namanya radikalisasi akibat kemiskinan, kelaparan, dan penyakit yang ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Jadi Guevara muda sangat ingin menghentikan eksploitasi yang menurutnya dilakukan oleh kapitalis Amerika Serikat. Sehingga ia mencoba membantu reformasi sosial yang dicanangkan di Guatemala oleh Presiden Jacobo Arbenz. Namun Arbenz kemudian dilengserkan dengan bantuan dari CIA atas desakan dari United Fruit Company. Sehingga Guevara pun menjadi semakin mantap dengan ideologi yang dianutnya. Jadi intinya sejak kuliah, yang namanya kepekaan mahasiswa itu harus diasah LKGR. Dimana memang ada yang bilang ya, ketika mahasiswa bergerak, maka lahirlah sang revolusioner. Tapi ketika masyarakat bergerak, maka akan muncul chaos. Maka dari itu mahasiswa, itulah yang harus bergerak di garda terdepan. Dan salah satu yang aktif ketika masih mahasiswa adalah Che Guevara. Jadi dia tuh waktu itu bertemu dengan yang namanya Raul dan juga Fidel Castro ketika pindah ke kota Meksiko. Kebetulan Meksiko juga sekarang jadi tuan rumah Piala Dunia. Mungkin berpuluh-puluh tahun yang lalu itu menjadi saksi hidup bagaimana perjuangan seorang Guevara bersama Raul dan Fidel Castro yang bergabung dengan gerakan 26 Juli. Jadi mereka bertiga berlayar ke Kuba dengan menumpangi sebuah kapal yak yang bernama Granma. Dengan tujuannya menjatuhkan diktator Kuba yang didukung oleh Amerika Serikat bernama Fulgencio Batista. Jadi Guevara ini kemudian menjadi tokoh yang terkenal di kalangan pemberontak dan diangkat sebagai komandan kedua. Dan dia sendiri juga memainkan peranan yang penting dalam kampanye gerilya selama 2 tahun yang pada akhirnya berhasil melengserkan rezim Batista. Wah, ngomongin rezim nih LKGR. Dan pastinya seusai revolusi Kuba, Guevara ini mengemban berbagai peranan penting dalam pemerintahan Castro. Peran-peran tersebut meliputi peninjauan banding dan juga hukuman tembak mati untuk orang-orang yang divonis melakukan kejahatan perang oleh pengadilan revolusioner. Kemudian ada juga pelaksanaan reforma agraria dalam kapasitasnya sebagai Menteri Perindustrian serta menggalakkan kampanye melek huruf di seluruh Kuba. Jadi waktu itu di Kuba ini banyak orang yang gak bisa baca tulis LKGR. Akhirnya dengan melakukan perjuangan luar biasa, Guevara ini menggalakkan bahwa setiap masyarakat harus bisa baca dan juga menulis. Selain itu ia juga menjabat sebagai Direktur Pengarahan Angkatan Bersenjata Kuba dan juga Presiden Bank Nasional. Dan Guevara ini berkeliling dunia sebagai perwakilan resmi Kuba yang juga turut andil dalam melatih militer yang akhirnya berhasil menghalau invasi Teluk Babi dan ia mendukung pengiriman misil-misil balistik bersenjata nuklir milik Uni Soviet ke Kuba yang berujung pada krisis misil Kuba tahun 1962. Dan pastinya masih banyak lagi nih perjuangannya LKGR. Karena Guevara juga merupakan seorang penulis. Tapi kisah hidupnya sebagai penulis akan Bagas jelaskan setelah lagu yang satu ini.

96.9 LKOGE Radio Bali. Jikustik, selamat malam dari Jikustik ya. Lagu ini request sama Kade Endra yang gabungan seputaran Sanur. Kesalam katanya selamat malam aja. Loh, masih saya judul lagunya ya. Ini ngomongin selamat malam, ku siap berpesta katanya. Pesta apa nih? Pesta kesenian Bali apa pesta bola Piala Dunia? Apapun itu, selamat berpesta Alkoger. Tapi jangan lupa, besok hari Senin harus kerja dulu sebelum libur lagi ya. Nanti di penampahan, kemudian Galungan, Manis Galungan, akan banyak liburnya Alkoger. Semoga dilancarkan. Dan yang buat nggak dapat libur, tetap semangat kerjanya. Masih di Instagram sekarang Bagas mau sapa-sapa. Ada Nenek Nyamalatri hadir dari seputaran Abian Semal. Mau request lagunya Bunga Citra Lestari, judulnya Pernah Muda. Tadi udah Bagas puterin ya. Semoga menghibur. Salamnya buat Elkogers, buat Pak Bagas, terima kasih sama-sama. Ngomongin Pernah Muda, ini ternyata Che Guevara, tokoh yang Bagas bahas malam hari ini, juga pastinya memiliki sebuah kisah yang unik semasa mudanya. Tadi Bagas sudah jelaskan sekilas bahwa Guevara ini selain merupakan tokoh revolusioner, kemudian dokter juga, ternyata beliau juga merupakan seorang penulis, Elkogers. Ia pernah menyusun buku panduan tentang perang gerilya dan juga sebuah memoir tentang perjalanan masa mudanya dengan menggunakan sepeda motor. Yang unik di sini, judul bukunya yakni The Motorcycle Diaries, ini dari bahasa Spanyol ya, diterjemahkan ke bahasa Inggris, merupakan buku catatan harian autobiografi yang ditulis oleh Ernesto Che Guevara mengenai perjalanannya di wilayah Amerika Selatan dengan sahabatnya Alberto Granado. Bahkan film lagi bukunya ini diangkat ke sebuah kisah film Elkogers dengan judulnya The Motorcycle Diaries. Merupakan kisah yang membuka mata Che Guevara untuk menjadi seorang revolusioner. Keren banget ya emang beliau ini. Dan sebelum Bagas makin mendalami kisah hidup seorang Guevara, Bagas juga mau sapa cucunya Nenek Nyaman Latri, masih di Instagram, Adi Suputra hadir dari seputaran Abian Semal. Katanya mau request lagunya Peter Pan, judulnya Hayalan Tingkat Tinggi, tadi udah Bagas puterin. Kemudian Adi Supira Production mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan buat umat Hindu Sedharma. Astungkare swaha rahayu kena sareng sami semeton Elkogers kesayangan. Terima kasih Adi Suputra. Selamat juga buat semua yang merayakan, yang lagi buat penjor, yang lagi begadang metanding, semoga dilancarkan. Dan yang asik-asik nih, lagi santai, mungkin udah beres kerjaannya, pastinya lagi santai-santai sambil nonton Piala Dunia. Nanti jam 1 ada tim jagoannya Bagas ya, Jerman akan berhadapan dengan Curacao. Dan sambil menunggu, ini kan temannya Bagas juga gabungan, ada Andi dari seputaran Jalan Ayani, request lagunya BTS featuring Jungkook dengan judulnya Dreamer. Salamnya buat semua yang kemarin gak dapet menang war tiketnya BTS. Semangat semuanya ya, karena memang terbatas tiketnya. Semoga berhasil di lain waktu. Terima kasih puterin lagunya BTS. Ini juga merupakan soundtrack dari Piala Dunia 4 tahun lalu ya, 2022, yang ada di Qatar. Langsung kita dengerin lagunya sama-sama, BTS Jungkook Dreamers.

96.9 Koge Radio Bali. Eminem, Not Afraid. Jadi penanda sejauh persamaan kita di Rest and Dream edisi hari ini, hari Minggu tanggal 14 Juni 2020. Masih bersama Bagas Krisna yang setiap menemani ruang dengar Anda di Bingkai Tokoh. Membahas siapa lagi kalau bukan tokoh bersejarah yang lahir di tanggal ini ya, tanggal 14 Juni. Ada Che Guevara, El Cougars. Dimana buat Anda yang belum kenal, tadi udah Bagas jelasin dengan cukup mendalam ya, bahwa Che Guevara itu merupakan seorang sosok alias tokoh revolusioner yang membantu Kuba merdeka dari rezim yang tidak baik. Wah, kira-kira siapa lagi ya rezim yang tidak baik? Apakah di Konoha? Ya bukan Bagas yang bilang. Nah pokoknya Che Guevara ini merupakan revolusioner yang merupakan pejuang dan juga dokter, kemudian penulis, pemimpin gerilyawan, diplomat, dan juga pakar teori militer asal Argentina, di mana dirinya merupakan tokoh utama dalam revolusi Kuba yang wajahnya telah menjadi simbol perlawanan dalam gerakan kontra kebudayaan dan dalam budaya populer. Pasti ini tokoh yang sangat bersejarah, El Cougars. Nanti udah Bagas jelasin sedikit mengenai masa mudanya yang bertualang menjelajahi wilayah Amerika Selatan sejak masih jadi mahasiswa kedokteran. Dan dari sana dirinya pun akhirnya terpelatuk hatinya ikut berjuang memerdekakan masyarakat Kuba dari berbagai penjajahan akibat rezim yang otoriter dan tidak baik pastinya. Semoga jadi pelajaran juga bahwa yang namanya kekuasaan tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang, El Cougars. Harus berdasarkan kepentingan rakyat juga. Itu kurang lebih ya, mohon didengar nih. Dan pastinya Bagas masih punya tiang lagi untuk membahas kisah perjuangan epik dari sosok Che Guevara. Tentunya sambil muterin lagu asik sesuai dengan request Anda. Jadi buat El Cougars yang mau gabungan, kirim salam request lagu, atau mungkin memiliki sedikit pandangan mengenai sosok Che Guevara ini, boleh gabungan sama Bagas via chat di WhatsApp 081-236-155-969. Boleh juga gabungan lewat sosial media kita, tinggal DM Instagram @elkogfm atau lewat Facebook Messenger Elangkosa Gagana. Bagas tunggu sampai jam 11 malam.

96.6 Koga Radio Bali. Lagu dari Perunggu 33 kali. Udah bagas puterin satu kali aja ya buat Ratih yang gabungan dari seputaran Gatot Subroto. Salam katanya buat teman-temanku yang lagi berjuang, apapun usaha kalian semoga dilancarkan. Buat Kak Bagas semangat siarannya. Oke, terima kasih Ratih. Kemudian di Facebooknya Elkoga udah banyak banget gabungan. Bagas mau sapa Kadek Giri dari seputaran Sanur Hadi, request lagunya Al Ghazali judulnya Lupa Ingatan alias Amnesia. Tadi udah Bagas puterin, semoga didengar. Ada siapa lagi nih? Ada Komang Aryani dari seputaran Denpasar. Request lagunya Linkin Park judulnya Di Akhir alias In The End. Tadi juga udah Bagas puter, semoga menghibur. Dan ada Kadek dari seputaran Denpasar. Request lagunya Silon Seven judulnya Lapang Dada. Udah Bagas siapin, ditunggu aja. Tapi sebelumnya Bagas mau puterin dulu lagunya Galantis, judulnya Gak Ada Duit, dari Kadek nih ya, juga gabungan di seputaran Denpasar. Salam otaknya buat sahabat Elkoga dan buat Bagas, terima kasih, sama-sama. Lagu ini kayaknya cocok banget ya buat kita indis ekonomi alias sulit money, kemudian banyak kali harga kebutuhan pokok yang naik menjelang hari raya juga, kemudian biaya Pertamax yang naik meskipun dari demo kayaknya masih segitu-segitu aja. Elkogers, semangat buat Anda yang kampungnya cukup jauh, mungkin ada yang dari Negarwa atau dari Tabanan, Karangasem, Singaraja, pastinya memerlukan bensin yang banyak untuk pulang hari raya. Semoga dilancarkan dan pastinya banyak rezeki agar bisa berbagi di hari suci nanti.

0: Bukan ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku.
0: Kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya?
3: Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 FOG Radio Bali, The Fate of Ophelia. Lalu dalam karya klasiknya Hamlet, karya William Shakespeare, Ophelia ini merupakan simbol kerentanan perempuan yang berakhir tragis dengan tenggelam akibat putus asa dan tekanan emosional. Dan pasti merupakan lagu yang cukup baik ya, diterjemahkan oleh seorang Taylor Swift. Tapi membahas soal perjuangan, ada lho sosok yang juga berjuang dan mengalami akhir yang cukup tragis juga, Kogers. Siapa lagi kalau bukan Che Guevara, yang lari pengalamannya ini akhirnya memiliki ideologi Marxisme-Leninisme yang ia anut membuatnya meyakini bahwa keterbelakangan dan ketergantungan negara-negara dunia ketiga ini merupakan dampak dari imperialisme, neokolonialisme, dan juga kapitalisme monopoli. Dan pastinya Guevara berkeyakinan bahwa hal ini hanya dapat dirombak oleh internasionalisme proletarian dan juga revolusi dunia. Karena memang Guevara ini menginginkan yang namanya kesejahteraan bagi rakyat, gitu, kurang lebih Alcogers. Jadi dia tuh tidak menginginkan bahwa semua yang ada di suatu negara dikuasai hanya oleh segelintir orang. Dan pastinya Guevara meninggalkan Kuba pada tahun 65 untuk mengobarkan revolusi di luar negeri. Pertama-tama ia mencoba membantu pemberontak di Kongo Kinshasa, tapi upaya ini mengalami kegagalan. Ia lalu menjadi gerilyawan di Bolivia dan sayangnya ia ditangkap oleh militer Bolivia yang dibantu CIA dan kemudian mengakhiri hidupnya dengan cara ditembak. Ini merupakan akhir yang cukup tragis ya bagi seorang sosok yang memperjuangkan berbagai hak rakyat dari berbagai belahan dunia juga.

0: what's that?
1: I need some music.
0: It rocks.
2: Yeah. You are listening.
3: 96.

96.9 Toga Radio Bali. Lagu dari Fish and the Panturas, Gelora. Ini mengajak kita untuk mengorbankan lagi salah dong, mengobarkan El Toga.

moral ketimbang materi. Karena emang zaman sekarang orang-orang kan kebanyakan menilai sesuatu dari apa yang terlihat, Elkogers. Dari uang saja, dari harta benda dan sebagainya. Sementara gue Farah ini melihat bahwa yang namanya kehidupan itu adalah kita tuh dijunjung tinggi oleh namanya moral, keseimbangan dan kebersamaan, bukan oleh materi atau harta benda. Dan inilah yang menjadi dasar bahwa gue Farah ini akhirnya disebut sebagai lambang berbagai gerakan kiri, gerakan kemanusiaan, Elkogers. Bahkan majalah Times menobatkan gue Farah sebagai salah satu dari 100 tokoh paling berpengaruh pada abad ke-20. Sementara fotonya Che Guevara yang diabadikan oleh Alberto Korda yang berjudul Guerrillero Heroico sebagai foto paling terkenal di dunia. Dan foto ini Bagas jadikan foto di pamflet siaran hari ini ya, mengenai Resident Dream bingkai tokoh. Setidaknya Elkogers pasti pernah lihat foto bapak-bapak yang satu ini. Dan ternyata memang fotonya itu dianggap sebagai foto paling terkenal di dunia oleh Maryland Institute College of Art. Jadi begitulah kurang lebih kisah perjuangan, perjalanan hidup seorang Guevara, di mana dari kecil dirinya itu memang merupakan seorang aktivis jauh dari dalam hati nuraninya. Dari perjalanannya sebagai mahasiswa, sebagai dokter muda ke Amerika Selatan, dari sana dirinya terketuk untuk ikut memperjuangkan yang namanya keadilan kesejahteraan bagi rakyat. Dan semoga kisahnya bisa kita pelajari dan ambil hikmahnya demi masa depan yang lebih baik di negara kita sendiri.

96.9 Alkoga Radio Bali. Lagu tadi Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Jadi bentuk persamaan kita di malam hari yang indah ini. Terima kasih buat Alkogers yang udah gabungan bersama Bagas Krisna di Resen Dream edisi hari Minggu tanggal 14 Juni 2026, membahas tentang tokoh legendaris yakni Che Guevara, sang revolusioner yang juga ternyata merupakan penulis, gerilyawan, dan juga dokter. Merupakan tokoh yang sangat luar biasa, memperjuangkan kemerdekaan rakyat Kuba melawan rezim yang otoriter dan bertindak semena-mena. Bahkan banyak sekali tokoh dunia yang menganggap bahwa Guevara sebagai tokoh besar. Sebut saja Presiden Afrika Selatan pertama Nelson Mandela yang menganggapnya sebagai inspirasi bagi setiap manusia yang mencintai kebebasan. Atau ada juga Jean-Paul Sartre, merupakan filsuf dari Perancis, yang berkata bahwa Che Guevara tidak hanya seorang intelektual, tapi juga seorang manusia paling utuh pada masa kini. Jadi kita harus ambil ya pesan-pesan moral dan hikmah dari berbagai pemikiran dan juga perjuangan seorang Che Guevara dalam membebaskan rakyat Kuba, mendapatkan julukan sebagai revolusioner sejati. Dan ada arti juga gabungan, kalau di dunia One Piece mungkin Guevara ini seperti Monkey D. Dragon katanya. Nakama sejati nih Alkogers. Dan pasti yang namanya revolusi itu merupakan sebuah tindakan terakhir yang harus dilakukan untuk memerdekakan rakyatnya dari rezim. Jadi kira-kira gimana ya ke depannya? Kita lihat saja Alkogers apa yang akan terjadi di negeri kita tercinta. Karena jam 11 lebih, maka sekarang Bagas Krisna harus pamit dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 이라디오쿠
1: 못간 이라디오쿠
0: 못간 이라디오쿠
1: 이게 나무 거기 뚜세
0: 나무 향기 또 이라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia robot radioku aku kan mau dengerin radio oke
1: ah radio oke mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9. It's a good
1: morning. Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Eh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _Akses, info di info@cakralintas.net.id.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bantene Mesorohan. Masyarakat Bali tentu tahu bahwa Banten merupakan bagian dari sarana upacara keagamaan khususnya untuk umat Hindu. Namun, Banten di dalam sesenggakan Buka Bantene Mesorohan menjadi perumpamaan terhadap orang-orang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan yang melibatkan keluarga, sanak saudara, atau kerabat dekat mereka untuk bekerja juga di dalamnya. Perumpamaan ini juga ditujukan untuk orang-orang yang suka pilih rekan kerja, hanya mau bekerja dengan orang terdekat saja. Ada baiknya saat memilih rekan kerja dan melakukan kerjasama, kita tidak hanya melihat dari kedekatan saja, tapi juga kompetensi dari orang tersebut. 96.

0: What's that?
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9.

0: Dinas Kelautan mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta

0: 96.6 Kuga.
1: Bagian cerah ini ada Desta Arita
0: dan juga Yuda Kusuma dari Kuga Fresh Morning.
1: Sampai jam 9 pagi nanti.
0: Stay tune ya.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.4
1: ya, guys.
2: Sangat sibuk sekali karena sepertinya masing-masing Anda ataupun saya lagi banyak-banyaknya agenda nih satu hari ini.
0: Benar.
2: Nih. Apakah Yuda juga?
0: Sama.
2: Ya, ya.
0: Saking bingungnya nih hari, kok sibuknya lah Minggu, kok santai lu Selasa. Rasanya tuh hari-hari santai saya. Tapi gak apa-apa, yang penting kita nikmati saja Alkogers ya.
2: Iya benar.
0: Sambil ya, kita dengerin koleksi lagu-lagu asik Alkogers di Bali barengan sama kita berdua pagi ini.
2: Iya tentunya ada Desta Arita di sini
0: dan Yuda Kesuma dari jam 7 sampai jam 8. Kita sudah siapkan berita-berita asik untuk Anda semuanya di sesi berisik.
2: Dan tentunya nanti dari jam 8 sampai jam 9 ada yang seru-seru, yang lagi rame dari sosial media di What's on social media.
0: Nah ini hidupnya kita di sosial media. Pantas kita capek ya.
2: Gimana tuh?
0: Soalnya kita kan hidupnya dulu dunia nyata. Sekarang hidupnya dulu di sosial media. Wah jadi waktunya sama, kegiatannya double. Wah,
2: iya benar-benar. Mana informasi yang ada di sosial media ini kan banyak banget ya. Jadi kadang berseliweran, terus kitanya juga bingung ya mau ngambil apa namanya tuh berita yang mana gitu untuk kita konsumsi gitu ya. Karena banyak sekali gitu.
0: Benar. Jadi bagusnya tinggal di Indonesia tuh itu sih. Banyak ada berita. Iya. Setiap hari
2: ada aja gebrakannya ya.
0: Jadi seperti apa beritanya nanti kita akan informasikan di jam 8 pagi ya. Sambilan kita denger-denger dulu lagu-lagu santai pagi ini. Tentunya masih bersama dengan Yuda Kesuma
2: dan Desta Arita.

0: 今回のレディオバーディ
1: ー。Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, mama lagi ngapain? Tumben mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok mama belum tahu?
2: Klendy Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin mama ke Klendy Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendy Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendy Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendy Smart pilihan yang sering.
5: Bu, itu Surian kenapa nggak sekolah lagi?
6: Sekolah? Buat makan aja, saya ngutang, Bu. Saya juga pengen anak saya sekolah, lihat dia sukses. Tapi tiap pagi Rian cuma bisa lihat temennya berangkat sekolah dan bantu saya cari kerja tambahan.
5: Bu, sekarang ada sekolah rakyat. Ada 166 titik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjangkau 14.936 siswa.
7: Gratis?
5: Iya, Bu. Semua sudah diurus negara. Siswa yang bersekolah difasilitasi asrama dan fasilitas penunjang belajar lengkap seperti laptop, makan, serta layanan kesehatan gratis.
7: Berarti anak saya masih bisa punya cita-cita.
5: Bener, Bu. Sekolah rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan, tapi juga menghadirkan kembali harapan bagi banyak keluarga. Tidak boleh ada anak bangsa yang tertinggal, karena masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak kita.
8: Sekolah rakyat, cerdas bersama, tumbuh setara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
9: PT Klendy Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
10: Dengan penempatan di Head Office Klendy, toko Klendy area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan dan lainnya, toko Klendy area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud dan Keramas, toko Klendy area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendy area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh dan Dalung, toko Klendy area Tabanan, toko Klendy area Singaraja serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
9: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
11: bulan Juni 2026.
9: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendy, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendy terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendysbali@gmail.com.
10: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendys dan di @lendyscrossirbali.

0: 96.9 Koga Radio Bali. Bagi Elkogers yang ingin mencari tempat kuliah terbaik, tentu saja kuliahnya di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Karena UNWAR itu bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang cocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi.
1: Benar banget, Telkogers. Dan di FST UNWAR ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau sudah akreditasi A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi, berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan nih, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Selanjutnya ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Program studi satu ini berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan program studi yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Nah, ini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip SDGs ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Nah, kenapa sih Elkogers harus memilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajarnya ini terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Nah, Anda juga bisa menengok nih fasilitas kampusnya di mana kelasnya bersih banget dan ber-AC ya. Laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap serta free wifi dengan akses internet yang super cepat.
0: Wih, sudah lengkap sekali disampaikan sama Kak Desta. Wih, kalau misalkan Elkogers mau pingin tahu lagi ya informasi lainnya terhadap Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, klik aja nih di sipenmaru.warmadewa.ac.id dan juga bisa menghubungi Do Insinyur Iwayan Sudiarta MP di 081338665310 dan juga Dr. Inga Mulyarta di SSCMSI di 081338576547.

0: クガラディオバーディ
1: Hello.
2: How are you? Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan enggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
2: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College, karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
0: Radio Bali.

0: 96.9 Elkogel Radio Bali. Waktunya kita berisikin pagi Elkogers dengan berita-berita asik.
1: Benar banget Elkogers, karena ada banyak berita asik tentunya dari Koran Nusa Bali ya pagi kali ini. Ada berita apa ini Yuda?
0: Wah, mari kita mulai dengan tawuran dulu yuk.
1: Waduh.
0: Tapi tenang Elkogers, tawuran di Jakarta Utara ini ya. Dan tiga pemuda yang mau tawuran ditangkap. Oh, pada saat okay. Mereka tuh mau tawuran. Waduh, gak jadi tawuran dong. Jadi tim Patra Kimpat Ion B Pelopor Sabripop Polda Metro Jaya bersama tim lainnya itu berhasil menggagalkan aksi tawuran di Jalan Beting Remaja Tugu Utara Koja Jakarta Utara pada hari Sabtu dini hari. Dalam operasi tersebut petugas mengamankan 3 orang pemuda yang diduga kuat hendak melakukan aksi tawuran antar kelompok. Jadi ketiga orang yang diamankan terlihat 2 anak berhadapan dengan hukum dan 1 orang pemuda dewasa berinisial MY berumur 20 tahun. Berarti 1 dewasa, 2-nya di bawah ya. Selain menangkap para pelaku, petugas lapangan juga menyita sejumlah barang bukti yang diduga akan digunakan untuk tawuran, di antaranya 1 bilah senjata tajam jenis celurit dan 1 stick golf.
1: Stick golfnya siapa yang dibawa
0: ya,
1: itu?
0: Ya ampun, kasihan besok kalau mau mukul bola golf kok agak bengkok stick saya, karena muter dong bolanya ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, kelompok pemuda tersebut sengaja berkumpul di kawasan itu untuk bersiap melakukan aksi tawuran dengan kelompok pemuda lain dari wilayah Malaka. Namun rencana tersebut berhasil diendus dan digagalkan petugas sebelum bentrokan pecah. Ditegaskan bahwa patroli intensif pada malam hingga dini hari terus ditingkatkan demi mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua ABH dan 1 tersangka dewasa beserta barang bukti telah diserahkan ke Polsek Koja untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Menyikapi kenakalan remaja ini, dihimbau pada orang tua agar lebih memperketat pengawasan terhadap aktivitas anak-anak mereka, khususnya di malam hari. Wah. Ya, jadi untung nggak jadi tawuran ini.
1: Untung nggak jadi tawuran ya, masa depannya bisa nggak cerah tuh kalau misalnya lanjut.
0: Bayangin aja gini, mau tawuran, tapi yang mau bisa cuma golf. Gini-gini dong.
1: Gak bisa melukai orang ya.
0: Dari IG-IG itu kan ya. Misalkan mau tawuran, tapi kamu bisanya tenis.
1: Oke, raket tenis. Nah, jadi diem di tempat. Cuman geser kanan, geser kiri aja.
0: Ya, untung aja tawuran.